0: Terus kemudian dari pelabuhan Rival maupun Deer Pacer, itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
1: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
2: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, bagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, kalau evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance sebenarnya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui pertemuan setelah kemarin. Dan situ kemudian kita ketemukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
1: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
4: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
5: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
6: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRINET, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
8: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
11: Petikan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
12: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
11: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ nasional.
13: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
11: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
14: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
10: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
9: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Demikian informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bukyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Ervebo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
15: Baik, Pemirsa, kami. Aktivitas ada dan langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light, dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar, dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk

0: non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda, para pengendara, untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi, Om Amu Budaya, salam.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta

0: diberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
3: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Halo pendengar Ara Ritual dan Ara Resom lagi. Selamat siang. Siang ini Rabu 16 September 2026 tepat pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Kami kembali hadir menemani aktivitas Anda. Kali ini Ara Resom lagi dan Ara Ritual mengajak Anda menyimak siaran bersama podcast LKBN Antara bertajuk Jangan Tunggu Bencana Datang. Podcast ini menghadirkan narasumber Bapak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat mendengarkan.
1: Iya, pendengar, itu tadi satu lagu punya Eklat Story dengan Bentuk Cinta. Bagaimana bentuk cinta Anda terhadap keluarga? Semoga dengan perasaan yang begitu tulus, nah itu juga membahagiakan keluarga Anda. Pendengar, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan untuk Anda. Dan selanjutnya kita ikuti LKBN Antara untuk edisi hari ini Rabu 16 September 2026 dengan tema Jangan Tunggu Bencana Datang. Kali ini kita bersama narasumber Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Selamat siang dan selamat mengikuti.
2: Kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
3: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
4: Standby. On the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
3: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
2: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu. Okay. Ya, Pak, dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
3: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam.
2: Okay.
3: Kalau peristiwa alam itu ada, tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita. Dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu? Informasinya sudah tersedia, BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak itu.
2: Jadi kalau saya bisa mengambil saripatinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak, setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu, tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
3: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah dan seterusnya, memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Mm-hmm. Tsunami Palu 1.700 orang. Mm. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang harus, yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
2: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
3: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
2: Oke. Okay.
3: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung kemudian bisa berimplikasi, yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa Presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
2: Iya. Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
3: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataan kan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran dari pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
2: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya, satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
3: Iya. Sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya, ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana.
2: Oke.
3: Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering. 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya.
2: Dapat praktiknya.
3: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
2: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
3: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian, karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timelinenya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
2: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
3: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya. Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu, nggak harus tempat yang resmi. Misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Bagaimana kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing,

0: sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
1: bahkan bertambah
0: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
1: Semuanya.
0: Tapi
1: begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit Pak, ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
0: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Aam sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulang bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus Pak, tapi bisa segera diperbaiki, atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu

0: konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam satu kondisi force majeure, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum, gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa, itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
1: untuk jaringan komunikasi. Gitu ya.
0: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di 3 provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
0: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih Pak, 9.000 ini bukan berarti belum dibangun. tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
0: siap huni. Nah itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Yeah. Nah sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Yeah. Nah kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya Pak?
0: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: dalam
1: tetap.
0: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana Pak?
0: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
0: tapi
1: akan
0: dia,
1: lebih banyak ya?
0: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita
1: masih relatif aman begitu,
0: masih
1: ya
0: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya, untuk bisa pulih kembali baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu Pak?
0: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik, yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Alam jaga kita. Oke, terima kasih banyak Pak Am untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Am.
0: Terima kasih Mbak Suanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

Pendengar, demikian LKBN Antara untuk edisi hari ini di Rabu 16 September 2026 dengan tema Jangan Tunggu Bencana Datang. Bersama Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Semoga informasi yang disampaikan, yang dibagikan oleh narasumber Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari bermanfaat untuk kita semua, dan tetap semangat untuk menjalankan semua aktivitas kita sembari dengan tetap hati-hati dimanapun dan kapanpun kita beraktivitas.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: semangat belajar, ada anak-anak yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup.
1: Kamu kenapa terlihat lemas, Ian?
2: Saya belum makan, Bu.
0: Kini hadir program makan bergizi gratis, membantu anak-anak Indonesia mendapatkan makanan sehat dan bergizi setiap hari.
2: Aku jadi semangat belajar. Hore!
3: Anak sehat, prestasi meningkat.
0: Mari dukung makan bergizi gratis, karena generasi kuat dimulai dari gizi yang tepat. MBG, makan bergizi gratis untuk Indonesia yang lebih hebat.

Pendengar, untuk Anda di sana, selanjutnya kami punya lagu-lagu pilihan daerah untuk Anda di siang ini hingga nanti di jam 1 waktu Indonesia bagian timur. Lagu-lagu pilihan daerah kami hadirkan mulai dari Kota Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Ada Lesi Naitoni punya Ongen Umazugi dan satu lagu Mutiara Aru untuk Anda.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan, dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan Aru.

Hai, saya Jimmy Sogalre. Berikut ini saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Mama Susengada. Lagu ini diciptakan oleh Bung Edi Latuhari-hari yang menceritakan tentang satu orang yang dirantau dan kembali ke kampung halamannya yang melihat bahwa mamanya sudah tiada. So, selamat menyaksikan.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian pendek.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI.

0: RRI Langkur Program Satu menemani Anda pendengar. Itu tadi lagu dari Aru dari MTB untuk Anda. Tapi satu informasi pendengar dari Tanah Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, pendengar Bumi Jargaria. Iya, bagi Anda Bapak Ibu yang ada di sana, selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga apa yang Anda lakukan hari ini juga lancar. Nah, pendengar, untuk informasi cuaca hari ini hingga besok ya, terpantau di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru atau di perairan Kepulauan Aru, di mana cuaca untuk hari ini diprediksi berawan hingga berawan tebal, dan untuk tinggi gelombang 11 sampai dengan 13, tinggi gelombang 1,5 hingga 2,5 meter, dan kecepatan angin 11 sampai 13 knot. Dan untuk Anda yang ada di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, hati-hati karena memang masih termasuk gelombang tinggi ya, 1,5 sampai 2,5. Nah, semoga Anda yang ingin bepergian menggunakan kapal laut atau motor, speed dan lain sebagainya, tetap berhati-hati. Nah, namun apabila ada peringatan atau pemberitahuan dari pihak terkait, dalam hal ini pihak perhubungan dan juga BMKG, maka tentu Anda batalkan perjalanan Anda atau ditunda hingga nanti cuaca membaik. Nah, pendengar, lagu-lagu pilihan dari beberapa daerah tadi, dari Aru, dari Tanah Ambon, ada dari MTB dan Tanah Ebaf, Papua, sudah hadir temani Anda hingga kini menempatkan kita di pukul 13 waktu Indonesia bagian timur. Untuk Anda selanjutnya, kita simak dinamika olahraga.
1: Dinamika olahraga. Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McConnell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir mereka khususnya sangat bersemangat dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Nah, menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: Then we score the goals, which is a really important win.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dan Jakarta Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: It seals the tie for Liverpool, but you will not see...

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Dan sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Acho que foi uma bela vitória, fruto de muito trabalho nosso durante.
2: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
1: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Denly meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingan yang berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persipa Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Sirkuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali, dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Amar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Struder mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih tunggal putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra, Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walls dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Lok menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB e-sport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IASF 2022 dan 2024 serta juara FIFA E-World Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta, tetapi diperhitungkan di Olympic E-Sport Games. Prestasi e-sport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Berikut dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, itu tadi sajian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan kini Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Langgur. Kami kembali temani Anda pendengar di frekuensi 103,6 MHz dan juga melalui streaming kami di RRI Digital. 23 menit kini lepas dari pukul 13 pendengar. Di ruang dengar Anda selanjutnya kita merangkai kebersamaan di Pro Dandut.

Kembali kami temani Anda mendengar di Pro Dandut siang ini, temani Anda yang sudah pada apa ya kelelahan, begitu banyak pekerjaan diikuti dengan cuaca yang agak panas. Iya, tidak lalu berpengaruh terhadap pikiran kita makin panas. Mari kita dinginkan dengan lagu-lagu berirama dandut pendengar untuk Anda di siang ini sambil Ellen buka layan telepon. Iya, boleh Anda berpartisipasi bersama kami di 081354958 di sesi pertama untuk Pro Dandut. Karena nanti kita sama-sama hingga jam 2 siang ini akan ada siaran berjaringan Korwil 3 Maluku, Maluku Utara untuk Anda pendengar. Iya, dapatkan informasi dari RRI Ambon atau wilayah Kota Ambon, dari Ternate, dari Bula, dari SP Somlaki atau Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan juga dari Kepulauan Kei.

Dan pendengar dalam lintas seribu pulau, siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara akan kita ikuti beberapa informasi dari Kota Ambon, dari Ternate, dari Bula, dari Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama rekan-rekan kami dari RRI SP Somlaki. Dan pastinya bersama kami juga informasi dari Tual, Kota Tual, Langgur dan sekitarnya akan Anda ikuti di Lintas Seribu Pulau akan kami hadirkan tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian timur. Jangan digoyang.

Masih menunggu Anda pendengar di line telepon. Kita beri dulu dengan dua lagu pilihan berikut ini, dan nanti Ellen kembali menyapa Anda pendengar. Ayo bagi Anda yang ingin salam-salam atau request lagu, silakan, kami tunggu di line telepon. Ada Cinta Sampai Mati punya Adela, disusul Ayam Jago punya Aida Saskia temani Anda di sana.

Jam 1 siang ini lebih 41 menit. Itu tadi dua lagu berirama dandut sudah hadir untuk Anda. Sambil kami buka line telepon bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line interaktif 081354958875. Iya, sekali lagi di 081354958875. Silakan Anda yang mau WhatsApp juga boleh, ataupun boleh Anda mampir di live chat kami pendengar di RRI Digital. Bagi Anda yang masih menikmati istirahat, iya hampir usai ya. Ayo kembali lagi ke tempat di mana Anda beraktivitas, bekerja, dan selesaikan tugas dan tanggung jawab Anda hingga menunggu jam berakhirnya aktivitas Anda di kantor. Nah, cuaca agak panas. Iya, sebisa mungkin Anda menggunakan masker ya di setiap aktivitas Anda, apalagi yang beraktivitas di luar ruangan berpapasan dengan sinar matahari dan juga angin yang cukup kencang. Ini juga bisa berdampak pada kesehatan kita ya. Iya, dan jangan lupa untuk konsumsi air putih yang banyak. Kalau sehari 8 gelas, kalau cuaca panas seperti ini ditambah 2 gelas lagi menjadi 10 gelas atau 12 gelas juga boleh ya. Nah, itu untuk kesehatan kita, saudara. Cuaca panas ada manfaatnya juga bagi bunda-bunda, ibu-ibu yang mungkin saat ini sementara berjemur pakaian ataukah yang membuat embal kering ya. Nah, ada keuntungannya juga. Semoga ini juga bisa dimanfaatkan oleh para ibu remaja putri. Iya, yang pasti adalah tetap semangat di sana. Bagi Anda Bapak Ibu yang tengah dalam perjalanan juga, tetap kontrol laju kendaraan Anda. Tetap hati-hati. Bagi Anda yang bepergian agak jauh, misalnya dari kota ke Hoi ataupun sebaliknya, jangan sampai Anda berteduh di bawah pohon-pohon yang agak besar ya. Kalaupun Anda mau berteduh, carilah tempat yang aman, benar-benar aman, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti beberapa bulan kemarin yang karena angin kencang lalu ada pohon yang tumbang dan menindi satu warga di Ohoi Kamiar yang mana sempat melewati jalan tersebut. Dan tidak hanya itu, di seputaran Kolser juga ada pohon yang tumbang akhirnya menindih sebuah atau satu buah mobil. Nah, ini juga menjadi pengalaman untuk kita pendengar. Semoga tetap hati-hati. Iya, kami masih buka line telepon untuk Anda. Lebih bahagia lagi kalau Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 081354958875. Salam hangat untuk Bung Bravo di KI Besar. Apa kabar? Apakah cuaca kita sama? Ya pasti sama ya, karena memang satu wilayah. Iya, tapi di KI Besar informasi yang kami terima, kalau di KI Kecil agak panas, tapi di sana agak mendung-mendung. Ya mungkin karena ada pegunungan, ada juga pohon-pohon yang besar, sehingga beberapa hari kemarin, terakhir semalam ada hujan di sana. Kalau kita di KI Kecil mendung saja ya.
Nah, semoga juga ini dimanfaatkan oleh Bapak Ibu Tani yang ingin menanam sesuatu, iya, seperti embal ataukah kasbi dan juga petatas, jagung. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan ya. Oke, kami masih buka line telepon untuk Anda pendengar di siang ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0813-549-5875. Hingga nanti kebersamaan kita di tepat pukul 14 akan ada sajian Lintas Seribu Pulau.

Di persimpangan hidup di depan kita selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Setia menemani Anda pendengar masih dengan sajian lagu-lagu berirama dandut. Namun kami cukupkan dulu kebersamaan kita untuk saat ini di Pro Dandut. Selanjutnya akan kami hadirkan Lintas Seribu Pulau Syaram Berjaringan Korwil 3 Maluku, Maluku Utara. Iya, untuk edisi hari ini di Rabu 16 September 2026.

Pendengar, akan kita lanjutkan kebersamaan kita di Prodandut untuk siang ini. Usai lintas 1000 Pulau Siaran Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara. Untuk Anda yang belum sempat bergabung di sesi pertama Prodandut, nanti Anda punya waktu untuk bergabung di sesi kedua Prodandut untuk siang ini.

0: Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubu.
1: Dengan dorang itu sudah paruh waktu, yang jelas belum penempatannya kan ikut dorang pendisiplin ilmu.
2: Dinas Pendidikan Kota Ternate berupaya mengembalikan tenaga pengajar bahasa daerah yang sebelumnya berada di bawah Dinas Kebudayaan Ternate untuk memperkuat pembelajaran muatan lokal bahasa Ternate di sekolah. Sebelumnya guru bahasa daerah dengan status SK paruh waktu ditempatkan di Dinas Kebudayaan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan terkait penempatan kembali guru-guru yang sebelumnya mengajar bahasa daerah di sekolah.
1: Nanti ada pertemuan dengan bidang GTK, apakah nanti yang dulu X-nya guru bahasa daerah di masing-masing sekolah itu, apakah kita bisa berikan dorang tugas tambahan itu untuk mengajar bahasa daerah itu. Ada berusaha orang koordinasi dengan kebudayaan untuk bagaimana orang bisa supaya di guru-guru yang kemarin yang mengajar bahasa daerah itu dan kembali bisa mengajar juga di sekolah.
2: Ridwan menegaskan pembelajaran bahasa daerah penting untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah di kalangan generasi muda agar tidak terancam punah.
1: Jadi yang jelas bahwa ya anak-anak yang ada di sekolah di Ternate ini itu masih tetap untuk diberikan muatan lokal sehingga bahasa daerah khususnya bahasa Ternate itu dia tetap ada di anak-anak dan dia tidak akan punah begitu.
2: Menurut Ridwan, muatan lokal bahasa Ternate sebelumnya diterapkan hampir di seluruh sekolah negeri maupun swasta di Ternate. Sementara sekolah yang berada di bawah yayasan menyesuaikan penerapannya dengan kebijakan masing-masing. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.

0: Saudara, selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Ambon. Program Energizing Maluku 2026 resmi dibuka dan menjadi gerakan kolaboratif dalam mengubah potensi di Maluku menjadi kekuatan ekonomi. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Program Energizing Maluku 2026 yang digagas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah resmi dibuka bertempat di lantai 7 kantor Gubernur Maluku. Program ini dirancang sebagai gerakan kolaboratif untuk mengubah berbagai potensi Maluku menjadi peluang ekonomi, produktivitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Ketua Panitia Energizing Maluku 2026 sekaligus Ketua Latupati Kota Ambon Reza Faldo Maispatela mengatakan, Maluku memiliki potensi besar yang perlu dikelola menjadi kekuatan nyata bagi masyarakat. Olehnya itu, pembangunan harus mampu menciptakan masa depan sehingga generasi muda tidak harus meninggalkan daerah untuk mencari peluang. Dijelaskan, Energizing Maluku tidak dibentuk hanya sebagai acara atau seminar yang selesai setelah kegiatan berakhir. Program tersebut menjadi platform yang mempertemukan masyarakat, pemerintah, dunia pendidikan, industri, pasar, teknologi, dan juga komunitas untuk menciptakan dampak yang lebih luas. Di sisi lain, ia mendorong kolaborasi lintas sektor sebagai kunci dalam mempercepat pembangunan Maluku. Pemerintah, adat, agama, pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dinilai memiliki peran berbeda yang harus saling mendukung.
2: Yang harus kita lakukan sekarang adalah untuk bagaimana mengubah potensi itu menjadi kapabilitas. Mengubah kapabilitas itu menjadi produktivitas. Dan mengubah UKM kita menjadi usaha yang terus bisa naik kelas. Mengubah investasi yang masuk untuk menjadi sebuah pekerjaan nyata bagi masyarakat kita.
1: Melalui program Energizing Maluku 2026, Reza berharap potensi daerah tidak hanya menjadi cerita tentang kejayaan masa lalu, tetapi mampu menjadi sumber kesejahteraan bagi generasi mendatang. Kolaborasi dan pemanfaatan teknologi diharapkan menjadi energi baru untuk membangun Maluku dan tanahnya sendiri. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.

0: Pendengar di manapun Anda berada, informasi dari RRI Ambon sekaligus menutup jumpa kita di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau. Dan terima kasih untuk RRI Ternate dan RRI Ambon untuk informasinya di siang ini. Akhirnya saya Dia yang bertugas mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saulaki. Sampai jumpa.

Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur. Setelah tadi Anda simak lintas seribu pulau Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa kembali bersama Anda untuk edisi siar hari ini saudara. Hari Rabu 16 September 2026. Salam sehat untuk Anda semua dan selamat beraktivitas untuk Anda yang sementara disibukkan dengan aktivitasnya hari ini. Dimanapun Anda bekerja, apapun pekerjaan Anda, kami berharap semuanya berjalan lancar.

Jumpa lagi saudara pendengar spesial Anda pencinta musik dangdut. Kita di Pro Dangdut sesi kedua siang ini saudara. Sesi pertama tadi Anda bersama rekan Ellen dan saat ini Anda bersama saya Toby. Kami juga buka line telepon untuk Anda di 0813 549 5875.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, saudara pendengar, penikmat musik dangdut, kami kembali buka line telepon untuk Anda di 0813-549-5875. Dan saudara, sambil menanti telepon dari Anda, kami punya sebuah informasi untuk Anda, saudara. 3 pedayung asal Maluku yakni Lamemo, Chelsea Korputi, dan Isa Behuku akan memperkuat kontingen Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ketiganya masuk dalam skuad rowing Indonesia yang dipersiapkan tampil pada pesta olahraga terbesar di kawasan Asia tersebut. Selain tiga atlet Maluku juga mengirimkan Kores Sahupala yang dipercaya bergabung dalam jajaran pelatih tim dayung Indonesia. Keterlibatan 4 putra putri daerah ini menjadi bagian dari kontribusi Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Maluku dalam mendukung kekuatan kontingen Merah Putih.

Saudara pendengar Kamba IPA, lewat lagunya Terminal 6 yang mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut untuk edisi hari ini, saudara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan satu harapan kami, Anda pencinta dan penikmat musik dangdut terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami rangkai ke ruang dengar Anda tadi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Hari ini RRI tidak hanya bersuara melalui frekuensi radio, tetapi terus bertransformasi di era digital. Melalui berbagai platform digital, RRI hadir semakin dekat dan mudah diakses masyarakat, kapanpun dan dimanapun, dengan tetap berkomitmen menghadirkan informasi yang terpercaya sebagai lembaga penyiaran publik. Bagi LPP RRI Langgur, momentum Hari Bakti Radio ke-81 menjadi semangat untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, Kepulauan Tanimbar, dan Kepulauan Aru. Kami ingin RRI Langgur tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkenalkan potensi, budaya, kreativitas, dan berbagai cerita dari Tanah Kei, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, kepada Indonesia dan dunia. Dengan semangat, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, dan membangun Indonesia melalui informasi yang positif, terpercaya, dan mencerdaskan. Selamat Hari Bakti Radio ke-81. Saya Jack Resubun, Kepala LPP RRI Langgur, beserta seluruh keluarga besar LPP RRI Langgur, mengucapkan selamat Hari Bakti Radio ke-81. 81 tahun RRI hadir dan mengabdi untuk Indonesia, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi ruang komunikasi bagi masyarakat. Terima kasih kepada Anda semua yang senantiasa mendengarkan siaran LPP RRI Langgur melalui semua platform penyiaran. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Saudara pendengar, Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun didampingi Wakil Bupati Carlos Felirhan Toknam membuka rapat percepatan pelantikan Kepala OHOI di ruang rapat Bupati hari ini. Dalam arahannya, Bupati Tahir menegaskan kepastian pemerintahan di tingkat OHOI adalah hal mendesak. Penundaan pelantikan dan berlarutnya sengketa hanya akan menghambat pelayanan kepada masyarakat. Bupati juga menyoroti data periode 2018-2023 yang mencatat 100 kasus penolakan calon kepala OHOI. Angka ini jauh meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 24 kasus.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

Ya, saudara pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Dan saudara, Universitas Dr. Husni Ingrat Tubun Tual melaksanakan kegiatan pengenalan

kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang diikuti sekitar 260 mahasiswa. Jumlah tersebut merupakan bagian dari sekitar 360 calon mahasiswa yang sebelumnya telah mendaftar di Uningrat Tual. Rektor Universitas Dr. Husni Ingratubun Tual, Baharudin Saleh Ingratubun, menyampaikan bahwa sebagian calon mahasiswa belum dapat mengikuti PKKMB tahun ini. Menurutnya, kendala utama yang dihadapi sebagian calon mahasiswa berkaitan dengan kondisi finansial, sehingga mereka akan mengikuti PKKMB pada tahun berikutnya. Baharudin mengatakan pihak universitas memahami kondisi yang dihadapi calon mahasiswa dan terus berupaya memberikan solusi terhadap berbagai kendala tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa Uningrat Tual mendapat banyak kontribusi dari pemerintah Kota Tual dalam mendukung keberlangsungan pendidikan di kampus tersebut.

0: Berhenti! Jangan kau lari! Tunggu!
1: Maaf, Abang, maaf. Kita sengaja.
0: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
1: Iya, tapi Abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube, kah?
1: Oh iya, Abang. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih, Nay.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.

Saudara pendengar, Bintang Radio Indonesia RRI Ambon saat ini berlangsung pada putaran kedua Rabu 16 September 2026 di Auditorium Sors de Freitas RRI Ambon. Pada putaran ini para peserta membawakan lagu daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Penampilan peserta dinilai oleh juri Beto Habibu. Kemudian para peserta diberikan kesempatan menampilkan kemampuan vokal sekaligus membawakan lagu daerah. Berdasarkan daftar peserta, terdapat 10 peserta yang membawakan lagu daerah pada putaran kedua. Lagu yang dibawakan antara lain Dodoy Sidodoy dari Provinsi Jambi, Butet dari Sumatera Utara, dan Balelebo dari Nusa Tenggara Timur. Peserta lain yang membawakan Wayawai Windawe dari Papua, San Saro dari Sumatera Barat, serta Estilin dari Jawa Barat. Sementara itu lagu Suwe Ora Jamu mewakili Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, peserta juga membawakan Cik-Cik Periuk dari Kalimantan Barat, Kicir-Kicir dari DKI Jakarta, dan Sipatokaan dari Sulawesi Utara. Penampilan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kompetisi Bintang Radio Indonesia RRI Ambon pada putaran kedua.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mengajak masyarakat memilih dan membeli produk lokal karena setiap transaksi dapat ikut menggerakkan ekonomi pelaku usaha dan keluarganya. Pesan tersebut disampaikan PLT Sekretaris Daerah Maluku Tenggara Rashid saat pembukaan pasar malam Teras Dekranasda Toma Kuliner Evaf di samping Landmark Hoijang. Rashid mengatakan belanja produk lokal bukan hanya soal memenuhi kebutuhan masyarakat tapi juga memberi ruang bagi uang yang dibelanjakan untuk kembali berputar di lingkungan ekonomi setempat. Ketika produk usaha mikro kecil dan menengah dibeli masyarakat, pelaku usaha memperoleh pendapatan yang dapat digunakan kembali untuk kebutuhan keluarga maupun menjalankan usahanya. Keberadaan pasar malam Teras Dekranasda dapat mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen sekaligus membuka akses pemasaran bagi produk lokal. Kondisi ini memberi kesempatan kepada pelaku UMKM untuk mengenalkan produk, membangun pelanggan dan meningkatkan penjualan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kami punya satu lagi informasi untuk Anda, saudara. Intensitas kebakaran lahan di Kabupaten Maluku Tenggara meningkat. Dalam 3 hari berturut-turut, 13 hingga 15 September 2026, tim pemadam kebakaran mencatat dan memadamkan 5 titik kebakaran di sejumlah wilayah. Sabtu 13 September 2026, Damkar menerima laporan kebakaran lahan di Wersten atas. Di hari yang sama, tim kembali dikerahkan ke 3 lokasi berbeda, Jalan Kolser Ngayub, Jalan Langgur Kolser, dan Jalan Poros Langgur. Langgur Bandara. Api berhasil dijinakkan sebelum merambat ke area lain. Memasuki Minggu 14 September 2026 dan Senin 15 September 2026, kebakaran kembali terjadi di Jalan Langgur Debut yang berdekatan dengan pemukiman warga. Petugas bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar tidak terjadi kebakaran susulan. Selama 3 hari, personil Damkar Malra terus bergerak. Siap dengan satu unit armada mobil PK dan 13 staf yang bekerja keras memadamkan api di setiap titik kebakaran.

optimis, pantang menyerah, dan tidak takut mengambil risiko. Tanamkan mindset tersebut sebelum memulai investasi. Mindset adalah salah satu dari sekian banyak hal yang mempengaruhi kesuksesan seseorang selain kerja keras, pengalaman, skill, network, dan sebagainya. Karena pada dasarnya, mindset mempengaruhi kebiasaan dan tindakan setiap harinya. Mindset membawa dampak yang signifikan dalam mencapai kesuksesan. Beberapa orang berpikir, investasi adalah cara untuk cepat kaya. Perbedaan mindset ini akan membuat seorang yang melakukan hal yang sama, namun memiliki hasil yang berbeda. Oleh karena itu, perlu diketahui beberapa mindset yang dapat mengubah perilaku dan tindakan kita ke arah yang lebih baik untuk kesuksesan. Jadi, tanamkanlah mindset yang benar dalam berinvestasi.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

jantung belum-belum tak menentu. Kerah baju kemejaku mencekikku. Coba tegakkan berdiriku, sengal-sengal nafas memburu, namun tetap pasang senyumku.

Terima kasih saudara, Anda masih memilih bersama kami Radio Republik Indonesia Langgur di 103,6 MHz. Dan saudara, fasilitas alat pemantauan gunung api aktif Indonesia hingga saat ini dinilai belum merata dan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Ketimpangan ini menjadi perhatian serius mengingat Indonesia memiliki 127 gunung api aktif yang tersebar di berbagai kawasan. Pakar vulkanologi dari Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Profesor Agung Haryoko menyebut bahwa Gunung Merapi sebagai gunung api dengan fasilitas pemantauan paling lengkap di tanah air. Sementara itu, pos pengamatan gunung api di daerah terpencil dan pulau terluar umumnya hanya mengandalkan peralatan seismik dasar. Pemerintah melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi saat ini memantau secara efektif 69 gunung api dari total 127 gunung aktif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 77 merupakan gunung api tipe A yang memiliki riwayat letusan sejak tahun 1600 dan membutuhkan pengawasan langsung secara real time.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Langkur di 103,6 MHz. Dan saudara, saat ini 20 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Timur, jelang pengajian Al-Quran, Tarhim, serta kumandang Azan Maghrib, kami rangkai ke ruang dengar Anda saudara lagu-lagu bernuansa Islami.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pimpinan serta Angkasawan Angkasawati LPP RRI Langgur mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyediakan fasilitas berjualan secara gratis bagi pedagang kuliner lokal melalui pasar malam teras Dekra Nasda Toma Kuliner Efaf di samping landmark Ohejang. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai lokasi berjualan yang lebih permanen sehingga pedagang tidak lagi berpindah tempat. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara, Niti Dahlan Uwar, mengatakan fasilitas tersebut dibangun pemerintah daerah melalui Dekra Nasda untuk memberikan kepastian tempat berjualan bagi para pedagang. Pedagang tidak dikenakan sistem sewa dan dapat menggunakan meja yang telah disediakan untuk berjualan makanan lokal.

0: Masa depan bangsa dimulai dari piring anak-anak kita. Program Makanan Bergizi Gratis, MBG, hadir sebagai investasi nyata untuk generasi yang lebih kuat dan cerdas.
1: Hadirnya salah satu program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu program Makanan Bergizi Gratis. Karena tujuan dari pelaksanaan MBG, Program Strategis Nasional, salah satunya ini untuk meningkatkan kualitas anak didik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
0: Tak sekedar kenyang, nutrisi yang tepat membuat fokus belajar meningkat.
2: Di dalam proses pembelajaran, apalagi pada siang hari, itu kita lihat anak-anak mulai gemas, anak-anak mulai tidak bersemangat lagi untuk mengikuti pelajaran. Namun setelah adanya MBG di sekolah, alhamdulillah anak-anak mulai bersemangat mengikuti pelajaran.
3: Semenjak ada program MBG dari pemerintah, saya jadi lebih mudah fokus, semangat belajar, dan ketika para guru menjelaskan, saya lebih mudah untuk mengerti.
0: Dengan standar gizi yang diawasi ketat dan bahan lokal berkualitas, kita pastikan setiap porsi adalah yang terbaik untuk anak-anak kita. Makanan bergizi gratis, investasi gizi, generasi cerdas. Dukung terus program strategi nasional untuk masa depan anak-anak kita.

Saudara pendengar, memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81, Kejaksaan Negeri Tual menegaskan komitmennya untuk menjalankan penegakan hukum secara profesional, berintegritas, dan berkeadilan. Penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan aturan dan tidak boleh dipengaruhi oleh jabatan, kekuasaan, maupun latar belakang seseorang. Kepala Kejaksaan Negeri Tual, Widarto Adi Nugroho, mengatakan profesionalitas dalam penegakan hukum harus diwujudkan melalui kerja nyata dan konsistensi dalam menjalankan tugas. Setiap perkara harus diproses berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap menghormati hak-hak para pihak.

Salah satu hal yang harus diperhatikan agar cara berinvestasi bagi pemula dapat terrealisasi adalah dengan terlebih dahulu membagi modal yang dimiliki ke dalam beberapa aset atau yang biasa disebut dengan diversifikasi. Contoh yang umum adalah diversifikasi emas, saham, properti, dan surat hutang. Mengapa langkah ini perlu dilakukan? Tujuannya adalah untuk mencegah kegagalan total jika salah satu aset mengalami kerugian. Karena masih ada aset lain yang mengalami keuntungan, beban yang dirasakan jika mengalami kerugian pun akan berkurang.

Terima kasih sudah mendengar. Anda masih terus memilih mendengarkan Radio Republik Indonesia Langkur di 103,6 MHz. Dan kini kami ajak Anda, saudara, kita jelang penyampaian warta berita Radio Republik Indonesia Langkur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langgeng.
1: Teras Dekranas Del Toma Kuliner FAF menjadi lokasi baru bagi pedagang makanan lokal di Maluku Tenggara untuk menjalankan usaha tanpa dibebani biaya sewa tempat. Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Tual melakukan sejumlah persiapan jelang Hari Perhubungan Nasional 17 September 2026. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Rabu 16 September 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratap, inilah Warta Berita selengkapnya. Teras Dekranasda Toma Kuliner FAF menjadi lokasi baru bagi pedagang makanan lokal di Maluku Tenggara untuk menjalankan usaha tanpa dibebani biaya sewa tempat. Fasilitas di samping landmark Kohijang ini disiapkan pemerintah daerah sebagai tempat berjualan yang lebih permanen dan tertata. Informasi selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
2: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyediakan fasilitas berjualan secara gratis bagi pedagang kuliner lokal melalui pasar malam Teras Dekranasda Toma Kuliner FAF di samping landmark Ohjang. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai lokasi berjualan yang lebih permanen sehingga pedagang tidak lagi berpindah tempat. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Disperindak Naker Kabupaten Maluku Tenggara, Neti Dahlan Uar, kepada tim RRI, usai peresmian pasar malam Rabu sore mengatakan, fasilitas tersebut dibangun pemerintah daerah melalui Dekranasda untuk memberikan kepastian tempat berjualan bagi para pedagang. Pedagang tidak dikenakan sistem sewa dan dapat menggunakan meja yang telah disediakan untuk berjualan makanan lokal.
3: Ini sebetulnya kan mereka harusnya tahun kemarin ya, karena ini kan anggarannya tahun kemarin 2025, tetapi baru terlaksana hari ini karena kami harus menyiapkan hal-hal juga, terus pendataan mereka, karena kami tidak mau ada masalah di kemudian hari kalau ada yang tidak terdaftar gitu.
2: Neti menjelaskan keberadaan fasilitas tersebut berawal dari relokasi pedagang yang sebelumnya berjualan di kawasan pasar malam karena adanya pengembangan dan pembangunan landmark Ohjang. Pedagang kemudian ditempatkan di kawasan Dekranasda dan pemerintah bersama sejumlah pihak melakukan pendataan kembali untuk memastikan seluruh pedagang yang berjualan tercatat. Data pedagang yang sebelumnya tercatat 15 orang kini berkembang menjadi 27 pedagang yang menempati fasilitas tersebut. Salah seorang pedagang, Tina Rado dari Ohjang, menyambut baik keberadaan fasilitas baru ini karena lokasinya lebih terbuka dan memudahkan masyarakat melihat dagangan. Ia menjual sejumlah makanan lokal seperti kasbi, lat atau rumput laut, sambal goreng, ikan goreng, dan embal suami dengan harga mulai Rp5.000 hingga Rp10.000.
4: Sangat luar biasa. Ini juga terbuka toh biar orang bisa gampang lihat kalau di sini ada makanan-makanan khas daerah. Kalau di dalam situ kan yang awal itu kan itu di dalam, jadi kayak orang-orang baru yang dari luar singgah di kapal gitu. Aduh kan kalau di sini kan bisa langsung lihat, kalau masuk di situ kan lu masih cari-cari gitu.
2: Pedagang lainnya Mei juga mengaku senang karena tempat berjualan yang baru lebih luas, nyaman dan permanen dibandingkan lokasi sebelumnya. Ia menjual berbagai makanan seperti sayur kuah, sirsir, lodeh, tahu, ikan puri, acar, daun pisang, jantung pisang, dan makanan rebusan dengan harga sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000.
5: Paling senang sekali karena tempatnya tuh luas, bagus, jadi suasananya bagus juga nyaman.
2: Sementara itu, salah seorang pembeli, Cak dari Watdek, menilai keberadaan pasar malam Toma Kuliner FAF membantu masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan pelaku usaha. Kehadiran pasar tersebut juga memberi masyarakat pilihan untuk mendapatkan beragam makanan lokal di satu lokasi.
6: Sangat membantu, terutama kami sebagai masyarakat yang ada di tempat ini, sangat membantu dalam hal peningkatan kesejahteraan.
2: Diharapkan pasar malam ini terus berkembang sehingga semakin banyak masyarakat yang datang dan berbelanja produk kuliner lokal. Semakin ramai aktivitas jual beli, semakin besar pula peluang pedagang untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. RRI Langgur, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyambut baik pembukaan pasar malam Teras Dekranasda Toma Kuliner FAF sebagai ruang baru untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah. Kehadiran pasar malam sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan dan memasarkan produk kepada masyarakat secara lebih luas. Hal itu disampaikan PLT Sekretaris Daerah Maluku Tenggara, Rashid, saat membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara pada peresmian pembukaan pasar malam teras Dekranas Datoma Kuliner Evav di samping landmark Ohoijang Rabu sore. Menurut Rashid, pengembangan ruang usaha seperti ini dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal. Pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada Dekranasda Maluku Tenggara atas terselenggaranya pembangunan pasar malam tersebut. Keberadaan pasar malam diharapkan tidak hanya menjadi tempat berjualan, tetapi juga ruang pertemuan antara pelaku UMKM dengan konsumen.
7: Kita ketahui bersama, pemulihan dan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan adalah prioritas kita bersama. Melalui program usaha peningkatan pendapatan dan pendampingan yang konsisten dan dari Dekranasda hingga ke tingkat Ohoi, ekonomi kreatif kita harus terus bergerak maju. Pembangunan pasar malam Dekranasda ini menjadi momentum penting bagi para pelaku UMKM dan industri rumahan untuk menampilkan kuliner khas lokal Maluku Tenggara.
1: Rashid menjelaskan, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan ekonomi keluarga melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga UP2K. Sementara Dekranasda turut melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha hingga ke tingkat Ohoi. Upaya tersebut diarahkan agar potensi usaha yang tumbuh di masyarakat dapat berkembang dan memiliki akses pemasaran yang lebih luas. Keberadaan pasar malam ini menjadi momentum bagi pelaku UMKM dan industri rumah tangga untuk mempromosikan sekaligus memasarkan berbagai produk kuliner khas Maluku Tenggara kepada masyarakat maupun wisatawan. Produk lokal yang ditampilkan juga dapat memperkenalkan kekayaan kuliner daerah sekaligus membuka peluang pasar bagi pelaku usaha. Dr. Eka Pratiwi Surya mengingatkan masyarakat pentingnya mencukupi kebutuhan cairan tubuh saat menghadapi musim panas. Hal itu disampaikan saat hadir dalam dialog ruang Kesmas Pro 1 RI Langgur beberapa waktu lalu. Menurut Dr. Eka, minum air putih termasuk air putih hangat dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Secara umum, kebutuhan air putih sekitar 8 gelas per hari, namun jumlahnya bisa bertambah saat cuaca sangat panas dan tubuh lebih banyak mengeluarkan keringat.
8: Yang gimana sih ISPA yang bisa sendiri? Kapan sih kita butuh ke dokter gitu kan? Jadi kalau untuk yang ISPA yang sebenarnya bisa kita tangani sendiri, itu dia yang pertama, dia biasanya ada flu, hidungnya agak ada ingusnya, terus abis itu kadang dia juga batuk, misalnya nanti tenggorokannya kering, gatel, kadang susah sampai nelan. Nelan tuh sakit gitu, pakai masker. Terus abis itu istirahat, istirahat yang cukup. Tandanya istirahat kita cukup itu bagaimana?
1: Dokter Eka juga menghimbau masyarakat untuk tidak menunggu haus baru minum. Masyarakat disarankan minum secara cukup dan teratur untuk mencegah dehidrasi serta menjaga tubuh tetap bugar selama musim kemarau. Selain itu, masyarakat diharapkan membiasakan diri membawa air minum saat beraktivitas di luar rumah, terutama pada siang hari. Dengan mencukupi cairan, menjaga pola makan, dan menerapkan pola hidup sehat, masyarakat dapat tetap sehat dan beraktivitas dengan baik selama musim kemarau. Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Tual melakukan sejumlah persiapan jelang Hari Perhubungan Nasional 17 September 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
9: Menjelang peringatan Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026, Kepala Bagian Tata Usaha Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tual, Hamsayadi Hanubun, menyampaikan sejumlah persiapan yang dilakukan pihaknya. Peringatan Harhubnas yang jatuh pada 17 September 2026 tersebut akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama seluruh unsur lingkungan di Kementerian Perhubungan. Saat ditemui pada Rabu siang, Hanubun mengatakan pelaksanaan peringatan Harhubnas tahun ini dilakukan sesuai instruksi pemerintah pusat dengan mengedepankan efisiensi. efisiensi. Meski demikian, sejumlah kegiatan tetap dipersiapkan, diantaranya sosialisasi keselamatan pelayaran pembagian jaket keselamatan, serta persiapan upacara yang akan digelar pada 17 September 2026 esok.
10: Kami sekali ini sesuai dengan instruksi dari pusat bahwa penyelenggaraan hari perhubungan ini dibuat seefektif mungkin, seefisien mungkin ya, efisien. Tetapi ada beberapa program yang memang harus dilaksanakan. Kami lebih cenderung ke sosialisasi keselamatan pelayaran sebelum dilaksanakannya upacara pada hari H. Kemarin kami telah melaksanakan sosialisasi pelayaran lalu pembagian life jacket ke kapal-kapal yang ada di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara, lalu persiapan untuk kesiapan hari upacara pada tanggal 17 September ya.
9: Hanumun menambahkan pihaknya juga akan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangkaian peringatan Harhubnas. Keterlibatan tersebut diarahkan pada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga peringatan Harhubnas tidak hanya bersifat seremonial.
10: Kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu menyentuh langsung dengan masyarakat. Nah, kami ada beberapa UKM yang nanti kami libatkan juga untuk pemberdayaan mereka di hari Harhubnas ini. Itu saja memang kami siapkan untuk pelaksanaan ini, dan kegiatan Harhubnas ini melibatkan unsur dari laut, udara, dan ya kami sebenarnya di sini kami ingin menunjukkan bahwa sinergitas ya, bahwa di lingkup Kementerian Perhubungan dalam ini perhubungan ini tetap ada. Makanya dalam penyelenggaraan perhubungan dalam hal hari perhubungan ini kan bukan saja unsur laut saja. Kami dari sini ada darat dan udara, bandar udara kami libatkan, bahwa menunjukkan bahwa insya Allah kami ini instansi vertikal yang ditempatkan di daerah ini punya tanggung jawab moral dalam hal bagaimana menjamin itu transportasi harus ada, bagaimana memastikan sisi penerbangan itu bisa mengakomodir kebutuhan daripada dua wilayah administrasi ini. Maka kami berharap bahwa dengan adanya kegiatan-kegiatan ini sebenarnya tujuan aja menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini pemerintah pusat dalam ini Kementerian Perhubungan masih tetap dan continue untuk melayani kebutuhan masyarakat yang ada di dua wilayah ini.
9: Menurut Hanubun, momentum Harhubnas menjadi kesempatan untuk menunjukkan sinergitas di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mencangkup unsur perhubungan laut, darat, dan udara. Sinergitas tersebut diharapkan terus terjaga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk menjamin pelayanan transportasi bagi masyarakat. Ia menegaskan peran Kementerian Perhubungan tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi, tetapi juga memastikan aspek administrasi dapat berjalan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui peringatan Harhubnas 2026, pihaknya ingin memperlihatkan bahwa seluruh unsur perhubungan tetap bersinergi dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Kepatuhan wajib pajak menjadi kontribusi besar bagi pembangunan di Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Maluku Tenggara, Asis Rahan Niamtel, sejalan berbagai inovasi yang dilakukan Pemda Maluku Tenggara guna meningkatkan pendapatan asli daerah, baik dari pajak dan retribusi yang diperoleh dari masyarakat maupun pelaku usaha. Karena sektor ini menjadi pilar utama dalam struktur kemandirian fiskal suatu daerah dan akan dimanfaatkan seutuhnya bagi pembangunan infrastruktur yang berdampak bagi masyarakat seperti fasilitas publik dan peningkatan derajat hidup masyarakat yang lebih baik.
11: Saya menghimbau kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat yang ada di Maluku Tenggara agar mendukung apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal badan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan. Semua kebijakan yang diambil, dibuat oleh pemerintah daerah tujuannya baik untuk mempermudah masyarakat, pelaku usaha, dan untuk menunjang para pengusaha. Usahanya juga selain dia punya kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi, tapi paling tidak usahanya juga berkembang. Pemerintah daerah tidak hanya melihat dari sisi pajaknya, tapi punya kewajiban juga untuk bagaimana pelaku usaha yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ini berkembang usahanya, otomatis akan berkontribusi banyak terhadap pajak dan retribusi daerah.
1: Rahan Niamtel mengatakan perkembangan global melalui perkembangan zaman teknologi sudah menjadi kebutuhan, sehingga guna melakukan pelayanan prima bagi seluruh elemen di daerah ini, pihaknya memaksimalkan proses pelayanan publik disertai inovasi digital guna mempermudah wajib pajak. Sejalan program prioritas untuk memicu tingkat partisipasi masyarakat menjalankan setiap beban yang ditetapkan daerah. Asisten Duo Setda Kota Tual Bidang Ekonomi Pembangunan Dula Atnangar bersama tim pengendalian inflasi daerah mewakili Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengikuti rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah bersama Kemendagri dan dipimpin Mendagri Muhammad Tito Karnavian dengan tiga agenda pembahasan, yakni langkah konkret pengendalian inflasi di daerah, pembahasan verifikasi dan validasi terkait koperasi desa Kelurahan Merah Putih, dan penandatanganan SK Ruang bersama Indonesia untuk pemberdayaan perempuan dan anak yang terpusat di ruang rapat TPID Kota Tual. Pemerintah Kota Tual menegaskan komitmen menekan laju inflasi melalui langkah konkret di tingkat akar rumput, karena pengendalian inflasi tidak hanya mengandalkan kebijakan pusat, namun dilalui stabilisasi harga kebutuhan pokok melalui gerakan pangan murah, memperpendek rentang kendali distribusi barang, serta memastikan ketersediaan pasokan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat, yang menjadi fondasi utama untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan tekanan kenaikan harga di daerah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Perikanan Kota Tual mendorong peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Informasi selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
12: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Perikanan Kota Tual mendorong peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Upaya ini dilakukan mengingat nelayan merupakan pekerja mandiri yang menghadapi risiko kecelakaan kerja cukup tinggi saat menjalankan aktivitas di laut. Bagian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Tual, Prasetyo Tri Budi Okta kepada RRI Rabu siang dalam kegiatan sosial sosialisasi terkait hal ini kepada para nelayan dan pembudidaya ikan di kantor Dinas Perikanan Kota Tual mengatakan, perlindungan bagi nelayan difokuskan pada 3 program jaminan sosial. Ketiga program tersebut yakni jaminan kecelakaan kerja JKK, jaminan kematian JKM, dan jaminan hari tua atau JHT.
13: Nah, kita fokusnya ke Bapak Ibu nelayan selaku pekerja mandiri. Ada 3 program, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.
12: Menurut Prasetyo, BPJS Ketenagakerjaan secara keseluruhan memiliki 3 program yakni JKK, JKM, dan JHT, serta jaminan kehilangan pekerjaan. Namun bagi nelayan yang berstatus sebagai pekerja mandiri, kepesertaan diarahkan pada 3 program yang sesuai dengan kebutuhan perlindungan mereka. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Tual, Rustam A. Serang, di kesempatan itu menjelaskan, kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada nelayan dan pembudidaya. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pembudidayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.
14: Dan nelayan ini pekerja yang sangat berisiko. Baru melalui itu kita rata-rata menggunakan sarana penangkapan yang di bawah 5 JT, 15 PK, 40 PK. Tapi mereka bisa mencari ikan sampai di Kayando, bahkan Kekur.
12: Rustam menambahkan kondisi geografis dan karakteristik usaha perikanan di Kota Tual membuat nelayan tetap menghadapi risiko saat melaut, termasuk ketika kondisi cuaca kurang bersahabat. Karena itu, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi nelayan dalam menjalankan pekerjaan sekaligus memenuhi kebutuhan keluarga. RRI Langgur, Maya Pranira melaporkan.
1: Kehadiran gedung baru SMK Kasih Teresia Bombay, Kecamatan Kayu Besar, Kabupaten Maluku Tenggara disambut antusias oleh para guru dan siswa. Guru SMK Kasih Teresia Bombay, Jihan Fadila Raharusun, melalui pesan WhatsApp baru-baru ini mengatakan, kehadiran gedung baru dengan fasilitas yang lebih layak memberikan rasa bangga, nyaman, dan semangat baru dalam melaksanakan proses belajar-mengajar. Menurutnya, perubahan kondisi fisik sekolah diharapkan tidak hanya memberikan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman, tapi juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembelajaran baik bagi siswa maupun guru.
15: Saya sangat merasa antusias dan bangga sekaligus nyaman karena di gedung baru ini dan fasilitas yang layak ini kami dapat meningkatkan semangat guru, siswa dalam proses belajar mengajar. Saya sangat berharap perubahan fisik ini juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembelajaran bagi para siswa maupun guru. Semoga di gedung baru ini membawa energi positif bagi kami yang menikmati gedung baru ini.
1: Jihan berharap kehadiran gedung baru SMK Kasih Teresia Bombay dapat membawa energi positif sekaligus menjadi ruang belajar yang aman, inspiratif, dan mendukung pengembangan potensi peserta didik di KI Besar. Dirinya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas dukungan melalui program revitalisasi sekolah. Jihan menilai Fasilitas pendidikan yang memadai merupakan bagian penting dalam mendorong terwujudnya pendidikan yang layak dan berkualitas, tidak hanya di Kei Besar, tapi juga di Kabupaten Maluku Tenggara. Salah satu orang tua peserta lomba mewarnai yang diselenggarakan Rumah Sakit Hati Kudus Langgur menjelang HUT ke-98 Senin kemarin, Ellen Laitera mengungkapkan rasa bahagia atas keberhasilan putrinya, Griselin Hukubun, meraih juara satu. Ellen mengaku bangga melihat pencapaian sang putri sekaligus mengapresiasi kesempatan yang diberikan kepada anak-anak untuk menyalurkan kreativitas dan bakat mereka melalui kegiatan tersebut. Menurut Ellen, kemenangan yang diraih Griselin menjadi pengalaman berharga bagi sang anak untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Ia berharap putrinya dapat terus berinovasi, berani mencoba hal-hal baru, serta tidak berhenti mengasah kreativitas dalam setiap kesempatan.
16: Harapan kami sebagai orang tua, semoga anak kami terus berinovasi dan terus berkembang, tetap rendah hati, semakin percaya diri, dan dapat mengembangkan bakatnya. Nah, yang terpenting bagi kami adalah bukan hanya soal menjadi juara ya, tetapi bagaimana ia menikmati proses belajar, berani mencoba, dan terus menjadi anak yang baik, serta membanggakan orang tua, keluarga, dan semua orang.
1: Ellen menegaskan bahwa menjadi juara bukanlah hal yang paling penting dalam setiap perlombaan yang diikuti anak. Baginya, hal terpenting adalah Griselin dapat menikmati setiap proses belajar, berani mencoba dan mendapatkan pengalaman yang dapat mendukung perkembangan dirinya. Ia juga berharap pencapaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi Griselin untuk terus berkembang dan memberikan kebanggaan bagi keluarga maupun orang-orang di sekelilingnya. Ellen menilai keberanian untuk mengikuti proses belajar dari pengalaman dan terus berusaha merupakan nilai yang jauh lebih penting untuk dibawa sang anak dalam perjalanan ke depannya. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur, disiarkan Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Gempa bumi tak bisa diprediksi sejauh mana dampaknya terhadap masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Jeffrey Ranglalin.
17: Pernyataan itu disampaikan staf kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Somlaki Fadil sehubungan banyaknya asumsi publik terkait gempa bumi dan tsunami, terutama kapan terjadinya. Dikatakan gempa bumi tidak diprediksi, bahkan dampak yang bakal ditimbulkan. Gempa yang dipastikan berdampak berkekuatan magnitudo jauh lebih besar yang dapat mengakibatkan tanah longsor, bahkan ambruknya sejumlah rumah yang tak tahan terhadap gempa bumi. Meski tidak dapat diprediksi, namun berbagai fenomena alam seperti terjadinya goyangan harus segera diwaspadai dengan melakukan mitigasi mandiri, dengan menjauhi rumah yang diperkirakan rawan terhadap goyangan, serta mencari tempat-tempat yang jauh lebih aman. Dengan begitu, berbagai dampak yang timbul seperti kemungkinan terjadinya korban jiwa dapat diminimalisir.
18: Bahkan sinyal untuk telepon atau sini saja belum tentu ada gitu. Nah, bagaimana jika ingin mengetahui apakah gempa bumi itu berdampak atau tidak dan sebagainya? Itu ketika dia melaut, itu biasanya kan ketika terjadi gempa bumi itu kita bisa merasakan. Nah, ketika sudah terjadi, itu bisa langsung melihat ke arah laut lepas apakah ada gulungan ombak yang terlihat. Ketika terjadi gulungan ombak yang terlihat dan semakin lama semakin besar, itu langsung saja menuju ke arah gulungan laut.
17: Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Somlaki menggelar sekolah lapang gempa, terutama di berbagai daerah yang dinilai rawan seperti di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan maksud mengedukasi masyarakat agar mengetahui cara melakukan mitigasi jika bencana gempa bumi terjadi dengan skala besar, dengan melakukan mitigasi dengan tepat agar terhindar dari berbagai bahaya akibat gempa bumi, bahkan kemungkinan terjadinya tsunami. Kabupaten Kepulauan Tanimbar sendiri telah mengalami beberapa kali gempa besar dengan dampak sangat serius. Ratusan rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan mulai ringan hingga berat, sehingga dibutuhkan sikap waspada lebih ekstra terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi dengan skala besar di waktu-waktu yang akan datang. Dari Somlaki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.
1: PT POS Indonesia dalam penyaluran bansos PKH telah sesuai dengan standar operasional prosedur. Pengakuan itu disampaikan Kepala PT POS Indonesia Somlaki Julius Gamgenora sehubungan dana bantuan sosial program Keluarga Harapan yang dikucurkan selama ini. Karena itu, jika kucuran ini menuai keluhan, maka masyarakat hendaknya melakukan konsultasi dengan PT Pos Indonesia jika dalam penyalurannya terjadi kekeliruan. Meski demikian, PT Pos Indonesia tetap merujuk pada SOP sebagaimana ditetapkan pemerintah.
19: Kita jalan sesuai SOP. Yang jelas, penerima tidak bisa perwakilan, yang harus bersangkutan. Bisa perwakilan terkecuali dalam satu KK. Contoh, nama yang penerima ini dia kondisinya sakit atau ada di luar daerah. Yang bisa mewakili dalam satu KK. Di antaranya, contoh kalau istrinya yang terima, nah, suaminya bisa, anaknya bisa. Yang dalam tertera dalam kartu keluarga itu ya.
1: Saat ditanya soal keterwakilan dalam penerimaan dana bansos PKH ini, Julius Gamgenora mengatakan jika pihaknya tetap berpegang pada aturan, di mana penerima manfaat tersebut tidak bisa diwakilkan kepada pihak lain kecuali perwakilannya memiliki satu daftar keluarga dengan penerima bersangkutan. Soal ini masih ditolerir dengan alasan penerima sedang berhalangan. Dijelaskan hal ini perlu dipahami masyarakat terutama para penerima manfaat sehingga tidak memunculkan polemik berkepanjangan. Meski demikian, Gamgenora mengakui sejauh ini tak ada klaim masyarakat terkait kucuran dana bansos PKH tersebut. Jelang Sail Darwin Somlaki 2026, Pemda Kepulauan Tanimbar matangkan persiapan tur 4 desa wisata. Laporan reporter John Venen Lampir.
20: Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pariwisata tengah mematangkan persiapan jelang pelaksanaan Sail Darwin Somlaki 2026. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar Leoboro Samangun siang tadi di ruang kerjanya. Menurut Samangun, persiapan tersebut telah dikomunikasikan dengan berbagai pihak mulai dari Bupati Kepulauan Tanimbar, Forkopimda, CCP, Konsulat RI di Darwin hingga para peserta Sail Darwin. Sehingga untuk jadwal clear-in akan dimulai 22 September 2026 dan pelaksanaan tur pada tanggal 23 September 2026. Pada tanggal 23 September, Pemda Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pariwisata akan mengerahkan para peserta tur ke 4 titik yang berhubungan langsung dengan UMKM, potensi wisata dan ekonomi kreatif di desa-desa. Agenda tur Sail Darwin 2026 yang pertama berkunjung ke Kampung Tenun di mana para peserta akan dihadirkan bersama para penenun untuk melihat langsung dan dijelaskan proses pembuatan tenun ikat tanimbar. Dilanjutkan ke Desa Lauran di mana peserta bersama pemerintah daerah akan melakukan kegiatan penanaman pohon mangrove di Desa Lauran sebagai bentuk kepedulian lingkungan. Usai dari Desa Lauran, peserta melanjutkan perjalanan ke Desa Tumbur yang menjadi pusat kerajinan ukiran kayu khas Desa Tumbur, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Usai dari Desa Tumbur, peserta akan menikmati makan siang bersama di pantai Desa Lorulun.
21: Dan oleh karena itu terhadap persiapannya telah teragenda, saya perlu menjelaskan bahwa untuk kegiatan itu akan terlaksana untuk clearing in itu mulai tanggal 22 September dan kemudian pada tanggal 23 pelaksanaan tur-natur ini kita akan mengarahkan mereka pada 4 titik yang berhubungan dengan UMKM juga pada setiap desa yang memang punya potensi wisata dan juga ekonomi kreatif.
20: Pada kesempatan itu, Semangun menjelaskan, selain jalur laut, Pemda Kepulauan Tanimbar juga mengupayakan inovasi baru yakni penerbangan by Darwin Somlaki. Pihaknya sudah menyiapkan dokumen dan telah dikomunikasikan dengan Dinas Perhubungan untuk disampaikan kepada Kementerian Perhubungan dan surat dari Bupati sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu kelengkapan dokumen baik dari karantina, biaya cukai, imigrasi, bahkan Kementerian Pertahanan. Jika proses berjalan baik hingga final dan Menteri Perhubungan mengeluarkan maka pelaksanaan Sail Darwin tahun ini bisa melalui dua rute yakni jalur laut dan jalur penerbangan langsung dari Darwin ke Somlaki. Sementara itu Ketua Pokdarwis Desa Tumbur Matias Sanyakit mengatakan karya seni ukiran yang dikerjakan oleh dirinya itu dimulai sejak tahun 1988 hingga saat ini dan dirinya telah membentuk 5 kelompok dengan tujuan untuk memerdayakan generasi saat ini. Sebagai ketua kelompok, dirinya setiap hari selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada anggotanya agar tekun dalam melaksanakan ukiran kayu yang menjadi ciri khas turun-temurun hingga saat ini demi memberikan keuntungan bagi keluarga di masa yang akan datang.
22: Saya ini kan udah ukir ini dari sejak tahun 88. Tujuannya harus kembangkan generasi yang pertama, yang kedua memfasilitas keluarga, istri dan anak-anak biaya sekolahnya. Nah, kalau tentang hal itu kami terbentuk dalam ada 5 kelompok. Jadi kelompok saya sendiri itu namanya kelompok Wawur Kulit. Jadi tujuan kami itu yang terbentuk itu kan tujuan yang sama. Maka saya selalu bina dorang bekerja untuk demi keluarga, kemudian demi nama desa, kemudian kecamatan sampai ke tingkat ibu kota kabupaten kita.
20: Sebagai pengurus yang selama ini tekun dalam pekerjaan, bangga atas kunjungan mancanegara di Tanimbar melalui kegiatan Sel Darwin Sembagi, sebab ada manfaat yang besar akan diperoleh nantinya. Untuk itu menyebut manfaatnya, hasil kerajinan yang sudah dipersiapkan akan dipromosikan di lokasi wisata pantai Desa Tumbur yang akan menjadi pusat kegiatan pada tanggal 3 September 2026. Dari Sembagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, John Fernando hampir terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui pelaksanaan melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pegawai dan siswa di beberapa lokasi. Kegiatan perdana dilaksanakan di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan SMP Kristen Somlaki pada Senin 14 September 2026. Tenaga medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brendina Sumanik, mengatakan pemeriksaan meliputi pengukuran tekanan darah, denyut nyadi, berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, HIV, malaria, dan sifilis, serta pemeriksaan fisik umum dan konsultasi kesehatan dasar. Dengan tujuan utama yakni mengetahui penyakit apa saja yang dominan di wilayah Tanimbar, kelompok usia mana yang paling banyak menderita penyakit tertentu demi menemukan pola kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Sumanik menjelaskan data hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan kesehatan mulai dari penyuluhan dan edukasi, pencegahan dini, pengobatan yang tepat sasaran, hingga penyusunan program kesehatan khusus sesuai penyakit yang paling banyak ditemukan. Dirinya berharap pemeriksaan kesehatan gratis tersebut dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum penyakit berkembang lebih serius. Metode pembelajaran dengan menggunakan smartboard yang dilaksanakan pada SDN Persif Nana, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, terus menunjukkan kemajuan pesat karena peserta didik yang belajar menggunakan papan digital ini dinilai lebih aktif dari sebelumnya. Kepala SDN Persif Nana, Carolina Natalia Kutmas Arbol, pada Selasa kemarin mengatakan peserta didik yang belajar menggunakan papan digital lebih bersemangat dari sebelumnya yang hanya menggunakan papan tulis biasa. Dengan adanya papan digital, para guru dinilai memberikan pelajaran bagi siswa sudah lebih maksimal dan merangsang semangat belajar peserta didik.
0: Kami sangat senang karena dengan adanya papan digital itu guru-guru dapat memberikan pembelajaran yang lebih menarik, lebih meningkatkan keaktifan anak-anak itu sendiri, terus juga memudahkan guru untuk menjelaskan materi-materi pembelajaran dan juga sebagai alat atau media pembelajaran itu sendiri.
1: Sementara itu, salah satu siswa SDM Persif Nana, Kinara Kosaplawan, menjelaskan dirinya merasa senang belajar menggunakan smartboard walaupun hanya satu papan digital yang digunakan di SDN Persif Nana, namun terus mengembangkan potensi belajar dengan mengutamakan metode belajar interaktif langsung dengan guru melalui materi dan game.
3: Saya senang sekali karena gurunya baik dan bisa mengajar kita dengan sangat baik. Seperti guru mengajar dan ada videonya dan juga bisa

Ulang tahun ke-91 Gereja Protestan Maluku, Klasis Tanimbar Utara yang berlangsung di Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara pada Senin 14 September 2026. Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat, Paulus Arnold Sabono, mewakili Bupati Kepulauan Tanimbar, Riki Jawarisan, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Staf Ahli Bupati Paulus Arnold Sabono dalam membacakan sambutan Bupati mengatakan, pemerintah daerah mengapresiasi peran GPM Klasis Tanimbar Utara dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di bidang kerukunan umat beragama, pendidikan, dan pelayanan sosial kemasyarakatan. Perayaan HUT ke-91 ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk semakin mempererat sinergi antara pemerintah, gereja, dan seluruh lapisan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang maju, mandiri, dan berkelanjutan untuk semua. Turut hadir dalam perayaan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Riki Anggito, Ketua Panitia Hari Besar Gerejawi Klasis Tanimbar Utara, juga sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kepulauan Tanimbar, Erens Venin Lambir, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tanimbar Utara, Ketua Klasis Tanimbar Utara, beserta jajaran serta para Ketua Majelis Jemaat Seklasis Tanimbar Utara, beserta warga jemaat.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Teras Dekra Nasda Toma Kuliner Revolve menjadi lokasi baru bagi pedagang makanan lokal di Maluku Tenggara untuk menjalankan usaha tanpa dibebani biaya sewa tempat. Kantor Kesiap Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Tual melakukan sejumlah persiapan jelang Hari Perhubungan Nasional 17 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkoratot mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat di Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani.

Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga KIP. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B/1066/M.KT.01/2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPP RRI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai satuan penyiaran tipe C. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larvul Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami. Saya, Yakobus Resubun, Kepala LPP RRI Langgur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi.

Stratus 3,6 MHz Radio Republik Indonesia. Anggur kembali menyapa Anda pendengar untuk edisi siar hari ini, hari Kamis 16 September 2026. Anda bersama saya di Vikal Mas Kosu, pendengar, ditemani rekan operator di meja putar. Ada rekan Betus Tailolin pendengar. Kami berdua akan menemani Anda pendengar hingga nantinya di penghujung acara di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Semoga kabar baik untuk Anda semua di hari ini yang pastinya sudah luar biasa ya, melakukan yang terbaik di hari ini. Dan kami berharap setelah Anda lelah seharian meraih harapan, meraih mimpi, meraih setiap rencana Anda di hari ini, semoga Anda menikmati waktu istirahat Anda dengan baik. Dan tentunya bersama kami pendengar, kami hadir menemani Anda yang lelah, Anda yang mungkin hari ini berbahagia karena bertambah setahun usia, berbahagia karena hari ini Anda meraih mimpi Anda sukses, atau mungkin ada yang terpuruk karena persoalan-persoalan hidup. Kami tetap menyemangati Anda tentunya lewat sajian musik dan informasi ya. Kami hadir ke ruang dengar Anda pendengar hingga nantinya di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, lewat musik dan informasi di malam hari ini, Dedi punya satu informasi terupdate untuk Anda, dikutip dari laman erari.co.id ya pendengar. Informasi ini terkait dengan gunung api aktif ya. Fasilitas alat pemantauan gunung api aktif di Indonesia ya, hingga saat ini dinilai belum rata dan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu. Ketimpangan ini pendengar menjadi perhatian serius mengingat Indonesia memiliki 127 gunung api aktif yang tersebar di berbagai kawasan. Pakar vulkanologi dari Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada UGM, Profesor Agung Haryoko, ia menyebut Gunung Merapi sebagai gunung api dengan fasilitas pemantauan paling lengkap di tanah air. Sementara itu, pos pengamatan gunung api di daerah terpencil dan pulau terluar umumnya hanya mengandalkan peralatan seismik dasar. Hal ini disampaikan Profesor Agung Haryoko dilansir dari YouTube RRI Pro 3 Rabu 16 September 2026. Keterbatasan alat tersebut pendengar ini membatasi kelengkapan data sekunder seperti parameter deformasi tubuh gunung dan analisis geokimia gas. Pemerintah melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Badan Geologi, saat ini memantau secara efektif 69 gunung api dari total 127 gunung aktif. Dari jumlah tersebut pendengar, sebanyak 77 merupakan gunung api tipe A yang memiliki riwayat letusan sejak tahun 1600 dan membutuhkan pengawalan langsung secara real time. Kondisi pos pengamatan di kawasan pelosok umumnya dihadapkan pada keterbatasan instrumen pengukur pergerakan magma yang ideal. Seismometer pendengar ini terpasang di daerah pelosok memang mampu merekam aktivitas kegempaan, tetapi belum maksimal untuk memetakan dinamika gunung api secara menyeluruh. Untuk memperkuat respon cepat dan efisiensi pengawasan di daerah, penguatan struktur kelembagaan pos pengamatan di tingkat daerah dinilai mutlak diperlukan. Penambahan balai pemantauan di wilayah berisiko tinggi diharapkan mampu memangkas alur birokrasi penyampaian analisis kebencanaan. Saat ini pendengar, PVMBG baru memiliki 3 unit balai regional, yaitu di Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan ND Nusa Tenggara Timur. Penambahan di kawasan berisiko tinggi seperti Sumatera dan Maluku dianggap dapat memperkuat mitigasi bencana secara signifikan. Langkah penguatan ini juga mencakup penyediaan instrumen penginderaan jauh untuk mengukur konsentrasi gas vulkanik di area berbahaya. Teknologi modern tersebut memungkinkan petugas melakukan pemantauan intensif tanpa harus mempertaruhkan keselamatan jiwa saat aktivitas gunung meningkat.
Optimalisasi fasilitas pemantauan gunung api yang diyakini menjadi investasi jangka panjang dalam perlindungan keselamatan masyarakat. Sinergi antara modernisasi alat, penambahan unit kerja daerah, dan kesiapsiagaan warga akan meminimalkan risiko korban jiwa akibat erupsi di masa mendatang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bagus, musim kemarau semua rumput pada kering. Jadi bakar hutan untuk lahan perkebunan cepat saja. Tidak perlu bersihkan lahan, nanti api saja yang bersihkan.
1: Jangan sembarangan membakar hutan, nanti merembet kemana-mana.
0: Kita hanya membakar hutan untuk berkebun.
1: Ini musim kemarau, jadi jangan melakukan sesuatu hal yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Asap dari kebakaran hutan juga mengganggu pernapasan.
2: Kenali potensi bencana kebakaran lingkungan. Tidak melakukan pembakaran untuk membersihkan atau membuka lahan di area sekitar bangunan gedung dari lahan kosong. Mengawasi dan mengingatkan warga untuk tidak membakar dahan atau daun kering. Tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan tidak membuang sampah yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti baterai, sampah organik, dan botol minuman yang masih berisi air. Stop membakar hutan dan lahan, karena membakar hutan adalah salah satu tindakan pidana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Langguru Pendengar bersama Debbie dan juga rekan itu Silon di meja putar. Kembali perbaharuan informasi Anda pendengar, dan info ini masih kami kutip dari laman rri.co.id. Kementerian Perhubungan memperkuat upaya pencarian dan penanganan penumpang KMP Virgo Transport 8 pendengar. Kementerian Perhubungan mengoptimalkan pencarian 129 korban insiden KMP Virgo Transport 8. Operasi penyelamatan massal tersebut dilaksanakan di wilayah perairan Laut Jawa sejak hari Minggu 13 September 2026. Hingga saat ini pendengar, sebanyak 114 orang dari total 243 orang telah ditemukan dalam insiden tersebut. Dari jumlah tersebut sebanyak 108 orang ditemukan selamat, sedangkan 6 orang lainnya ditemukan meninggal dunia. Sebanyak 86 orang dari korban yang telah ditemukan tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin untuk mendapatkan penanganan. Jumlah tersebut terdiri atas 85 orang dalam kondisi selamat dan 1 orang meninggal dunia. Selain itu pendengar, sebanyak 22 korban selamat yang sebelumnya berada di KM Cahaya Bahari telah berhasil dievakuasi. Proses evakuasi dilakukan menggunakan KRI Nala 363 hingga para korban tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Untuk mendukung pencarian pendengar, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyiarkan NTM kepada kapal-kapal sekitar wilayah operasi. Melalui pemberitahuan tersebut, kapal yang berada atau melintas di sekitar lokasi diminta meningkatkan kewaspadaan. Kapal-kapal yang berlayar di sekitar lokasi juga diminta membantu melakukan penyisiran selama proses pencarian berlangsung. Apabila menemukan korban atau informasi terkait, kapal diminta segera melaporkan kepada KSOP, VTS, SROP atau pihak terkait. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyud mengatakan, dukungan tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi pencarian korban yang masih berlangsung. Menurutnya, seluruh dukungan yang dimiliki Ditjen Perhubungan Laut terus dioptimalkan dalam operasi tersebut. Selain pencarian, Ditjen Perhubungan Laut terus melakukan pemantauan dan komunikasi melalui VTS serta stasiun radio pantai. Kapal negara Kenavigasian KN Kunyit juga dikerahkan sebagai relay komunikasi radio antar kapal di lokasi dan SROP. Pengerahan KN Kunyit dilakukan karena jarak lokasi operasi menyebabkan sebagian kapal tidak dapat melakukan transmisi radio secara langsung. Keberadaan kapal tersebut diharapkan mendukung kelancaran komunikasi selama proses pencarian korban berlangsung. Dalam penanganan korban dan keluarga pendengar, Kemenhub turut mendampingi PT Jasa Harja dalam penyerahan santunan kepada ahli waris korban meninggal. Santunan tersebut diberikan setelah insiden KMP Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan saat berlayar pada rute Surabaya-Banjarmasin. Masyid menegaskan, Ditjen Perhubungan Laut akan terus memantau perkembangan penanganan insiden KMP Virgo Transport 8. Dukungan akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, baik untuk pencarian maupun penanganan korban dan keluarga.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

103,3 MHz Radio Republik Indonesia Langgar bersama Anda pendengar. Kembali informasi terupdate untuk Anda. Pendengar, Basarnas mempersiapkan operasi pencarian bawah air dalam penanganan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Meski demikian, pendengar, pelaksanaan operasi masih bergantung pada kondisi cuaca dan situasi di bawah laut lokasi kejadian. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi mengatakan operasi dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan unsur udara, laut, dan darat. Pencarian di permukaan laut tetap difokuskan, sementara operasi bawah air disiapkan sebagai bagian dari tahapan pencarian. Ia mengatakan kondisi perairan Laut Jawa yang cenderung keruh juga menjadi tantangan bagi tim. Operasi bawah air akan dilaksanakan setelah kondisi dinilai aman dan seluruh persyaratan teknis terpenuhi. Basarnas memastikan pencarian korban tetap dilakukan melalui penyisiran di permukaan laut. Operasi bawah air akan dilaksanakan secara kondisi setelah kondisi cuaca, perairan, dan aspek keselamatan personel dinilai memenuhi persyaratan.

0: Kamu lagi bikin apa ini?
1: Iya Kak Tuti, katong ada duduk rame-rame, tapi lagi bingung nih.
2: Kamu bagara bingung terus.
3: Bukan begitu Ari, sekarang ini perekonomian lagi menurun, sedangkan kebutuhan pangan meningkat.
0: Terus bagaimana solusinya?
1: Oh, solusinya begini. Sekarang ini pemerintah dongsi mencanangkan program Pangan Rumah Lestari atau PRL.
2: Aul, Pangan Rumah Lestari itu apa lain?
1: Jadi program ini tuh, katong bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk bertanam. Misalnya tanam sayur-sayuran, buah, dan komoditas lainnya. Agar bisa penuhi katong kebutuhan pangan keluarga.
3: Wah, boleh juga tuh.
4: Ayo Bapak Ibu, Basudara semua, mari katong sukseskan Rumah Pangan Lestari untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan membantu perekonomian masyarakat.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Gislau berkolaborasi dengan Rama Davis, ya itu baru saja menghiasi ruang dengar Anda pendengar lewat sajian musik dan informasi, dan tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, pendengar sayang sekali kami harus akhiri untuk Anda. Kembali perbaharui informasi, Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, kita ikuti penyampaian warta berita nasional.

0: Siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sebagai manusia, karena ada juga bangsa yang di Pasir Selatan juga, pemilu mendapat sebuah keputusan.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa Gading.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
1: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur. Mungkin tidak fantastis, tapi kita maju. Setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau menerima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
3: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Janiago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
4: Terima kasih juga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
5: Siap, terima kasih. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Janiago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
6: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. Kayak itu adalah kapal perang, dikelompokkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah diplomasi.
5: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohzodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
7: Kegiatan Porsisi 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibar yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polkam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas seperti ini.
5: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohzodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohzodo 991, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasa Raharja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai
9: perlindungan. PT Jasa Raharja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka, baik berat, luka sedang maupun luka ringan, itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
9: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, Kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
10: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
9: Jasara Harja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
11: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari
12: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
11: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
12: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
13: Dari sisi ESDM, nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
12: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
14: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
12: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
15: mengecil.
16: Ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali amandemen.
17: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
16: Ozon itu berjalan dengan baik. Dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kesehatan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Sehingga kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya ke sana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
17: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
18: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
17: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
19: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
20: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
19: Di mana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
15: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
19: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
21: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
22: Buku buah pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
23: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
22: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
24: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
22: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus berbicara untuk Indonesia.
24: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
25: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
1: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung, Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
25: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
1: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
2: Jaga presentasi lebih ke positive thinking aja mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa baca par ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya bukan gak mungkin sayanya, bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
1: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar, kembali bersama kami Pro 1 RRI Langgar setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saya Devi Kalmaskosu bersama Anda, ditemani rekan operator di meja putar ada rekan Peto Sailolin. Pendengar, 30 menit ke depan pendengar kami hadir ke ruang dengar Anda lewat ruang rindu ya. Seperti biasa, pilihan lagu-lagu terbaik pastinya menemani Anda lewat ruang rindu, menemani Anda yang lagi rindu seseorang yang dicintai, merindukan sosok yang mungkin saja sudah jauh, dan pastinya menemani Anda yang tengah menikmati kebahagiaan bersama keluarga yang spesial di hati, dan bahkan pun menemani Anda yang menikmati kesendirian sambil mendengarkan RRI Langgar ya. Kami hadir lewat beberapa pilihan lagu untuk Anda pendengar hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan sebagai informasi untuk Anda pendengar, nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur kembali nantinya kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta ya, seperti biasa di hari Rabu ya. Di pukul 22 waktu Indonesia Timur kami bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk sama-sama kita ikuti ruang rindu nasional. Nantinya bersama hostnya Ita Purnama Sari dan Yudi Ismail. Narasumber yang akan hadir juga ada Yana, bintang tamunya ya. Ada Yana Julio dan Edi Suryono. Anda bisa ikut berpartisipasi ya lewat ruang rindu nasional nantinya. Dan untuk menemani Anda yang sementara stay tune bersama kami untuk ruang rindu di saat ini.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: itu.
1: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
2: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Langgur pendengar, untuk kebersamaan kita lewat ruang rindu. Tak terasa 30 menit berlalu ya pendengar. Saat ini tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur, kembali kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti ruang rindu nasional pendengar. Kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kita ikuti bersama pendengar hingga di penghujung acara. Selamat malam dan selamat mengikuti pendengar.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya.

0: dibawakan Baita tadi. Mm-hmm. Ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilis 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua
1: lagi
0: ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh. Yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai
1: dokter yang
0: pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Hulio nanti kita akan ngobrol karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: Aku bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
2: Jadi,
1: ini selamat datang dok di ruang rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Ya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya kan?
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Hulio.
1: Wah,
0: Hulio.
1: Kok enggak
0: ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebentar, kok enggak ada
2: event
0: Mbak Ita?
2: Berikutnya, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Kita kasih janjinya dokter ya. Aduh, ini
2: kan
1: luar biasa.
2: Kan sebelum, sebelumnya kan?
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, Kota Jogja. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa, kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi

0: Nah dari situ, dia apa namanya, ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay. Salah satunya saya anak bungsu, Ragil. Nah
1: iya iya iya ya. Sama anak, kita nomor 7.
0: Nah nomor 7 bungsu, gitu. Bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi tapi ibu saya enggak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya, nah ketika itu tuh masih lagu yang
1: tak ingin sendiri.

0: itu terwujud artis-artis itu, dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal
1: gitu. Oh, okay.
0: Bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
1: Sejalan dengan Sisa. Ruang Rindu juga.
0: Nah, artis-artis lama ya. Ya
2: kan. Nah, nostalgia.
0: Jadi ini nanti ya. Di situ itu adalah mungkin persembahan untuk masa itu, mungkin selain doa ya kan.
1: Yeah. Yeah,
0: doa, yeah, doa, yeah, doa, yeah. Ya kan, mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya.

0: Iya.
1: Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati, tapi saya menangis karena saya ingat
2: teringat almarhumah ibu.
1: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa begitu ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Ide Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
1: Ya. Oh, di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga. Oke.
1: Okay. Nah,
0: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
1: Iyalah.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio, tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung, kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
2: Ada Bung Benny Jo.
0: Di Manado.
2: Selamat malam Bung Benny.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
2: Okay. Iya Bang Benny.
0: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
3: Okay, pertanyaan ke Kang Jana Julio ya.
0: Okay.
3: Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Mm-hmm. Emosi jiwa ya kalau nggak salah.
0: Iya.
3: Yeah. Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
3: Itu ya.
2: Iya, nanti pertama. Dijawab ya Bang
3: ya. Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang
3: itu
0: sangat booming. Menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
2: Iya, kalau menurut kita booming semua.
3: Nih.

0: Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, terus okay. ada Pengleman Lampung. Oh, itu siap. Aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
2: Iya, ada Albert. Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert. Halo?
2: Bang Albert.
1: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
2: Sorong.
1: Sorong ada Bu Ana. Selamat malam. Lama luang, kali kita tak jumpa.
3: Luang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Bener Maita, banget.
3: Bu Yudi, apa kabar?
1: Iya, baik.
3: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
1: Oh iya, terima kasih.
3: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
1: Siap pertanyaannya.
3: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
1: Kang Yana,
3: apa kabar?
4: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya? Apa situasi aman?
2: Sorong jauh.
3: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
1: Siapa itu?
2: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
3: Ya Bang Edinya.
2: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana. Dokter Edi ini ganteng.
1: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
4: Boleh.
3: Emang kita tidak tahu biarpun kita nyusup di Sorong.
1: Iya kan kita ada RRI Netnya.
3: Iya.
1: Oh, ya, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana?
3: Pertanyaannya sekarang usianya udah berapa sih?
1: Oke. Gitu. Siap.
3: Terus udah aslinya orang mana gitu?
1: Ah, siap. Oke, ditunggu ya.
2: Siap Bu Ana.
3: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
2: Judulnya
3: yang
2: apa?
3: Sekarang ini mau dirilis.
1: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
2: Iya. Pokoknya akan
1: ditunggu ya.
3: Pokoknya ini salam dulu.
1: Silakan
2: Bu Ana.
3: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
1: terima kasih.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama
3: dan Mas Yudi.
1: Sama-sama.
4: Terima kasih Bu.
1: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnamasari.
1: Siap. Kalian? Alhamdulillah baik.
2: Gimana
1: Bang Candy gimana?
5: Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Pertanyaannya.
2: Ada yang mau disampaikan Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulio, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Siap. Nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
2: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulio kan bintang radio ya.
1: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
1: Oke.
2: Okay. Nanti ditampung dulu pertanyaannya
5: dan,
2: Bang Gendi.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
1: Oke. Oke, ditunggu jawabannya Bang Gendi ya.
5: Iya, saya salam-salam.
2: Boleh,
1: silakan boleh Bang Gendi.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Nyirnawati dan seluruh
1: RRI
5: Indonesia.
1: Oke, terima kasih.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
2: Lampung ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo? Bang Leman.
2: Halo Bang Leman.
1: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor lain sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
4: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
1: 2001 ya.
4: Sekarang jadi udah 25 tahun.
2: Nah,
4: oke. 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
1: Dokter kan kerjaan tapi ya, musik hobi gitu ya.
4: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan, jadi dunia saya udah. Nah akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis.
1: Artis ya.
4: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
2: Gitu.
4: Jadi makanya, nah makanya jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya karena saya
2: emang yang legend itu, ya,
1: nah, legend
4: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
1: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu gitu ya.
1: Jadi kemudian
4: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, dibayar serem ini dengan harga yang ya masih terjangkau.
2: Masih terjangkau
4: sih.
2: Ya.
1: Berarti kalau Kang Jana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnama Sari udah berapa kali?
2: Ya ini,
1: ya udah.
4: 9 Oktober Jogja.
1: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
4: Siap.
1: Halo warga Jogja.
4: Ya,
1: terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Selamat malam.
1: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh iya.
6: Bersama Dr. Edi ya.
2: Betul.
1: Dan nanti ada Yana Julio ya.
6: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
2: Boleh silakan.
6: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
1: Siap.
2: Bang Ori.
6: Iya. Boleh santalan?
1: Silakan. Boleh silakan Bang Ori.
6: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
6: Terima kasih banyak. Mohon maaf tidak ada kata-kata yang salah.
1: Sama-sama, terima kasih.
4: Selalu.
1: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
4: Ya,
2: di acara nanti.
4: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu apa yang lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah jadi karena
1: ya, sudah tak mungkin. Nah. Mirip suaraku ya Mbak ya.
4: Nah jadi
2: dia nyanyi ini anu mas.
1: Overtune. Terus.
4: Nah jadi udah pas ketemu kita sama Yana Julio juga Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja Mbak Ita ya kan. Udah saya udah saya sampaikan Kang Yana gini. Oh iya gini lah ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini. Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana yaudah boleh gak apa-apa. Nah itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
1: Di Balai Sarbini ya, ya. Gitu. Oke. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa.
2: Usianya
1: berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
4: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
1: Oh Sunda, pakai H ya.
4: Pakai H, Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono, ya kan Jawa. Biasa itu Jawa.
1: Iya, iya
4: kan. Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
1: Gitu. Tangerang dulu masih masuk
4: Jawa Barat.
1: Nah, masih masuk Sunda.
4: Banten.
1: Saiki Banten. Oh ala.
4: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia sebenarnya awalnya itu adalah alunan apa namanya? Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
1: Saya 15 Juni, Dok.
4: Kita sama-sama
1: Gemini. Oke.
4: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
2: mundur, ya?
4: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin. Mbak Ita berhalangan karena mau haji.
2: Nah, ternyata kan, ada halangan.
4: Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai Sarbini
2: Jakarta
4: 31 Oktober.
2: Mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
4: Ada,
2: lebih
4: tinggal follow aja di alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
2: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagramnya.
4: Oke, siap.
1: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
2: bergabung
1: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Diana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: Halo.
1: Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha ada mang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan
2: itu
1: bintang radio
2: satu bintang
1: ini.
2: Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Tuh, nah ini. RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama iya, Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya tunggu, apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Kang, iya Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun. Iya,
2: terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah mau cerita apa tadi bintang radio?
1: Iya, ya, bintang radio saat mengikuti di masa bintang itu, radio televisi Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Seriusan.
3: Saya belum bahas.

0: belum lahir, bener.
1: Ya 7, 78 apa 7?
2: No, 78 aku SD.
1: Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya gak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu. Tapi guru vokal saya dulu di SMP 4, Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
0: Oh.
1: Nah, tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke, okay. Oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
2: Juara di Bogor ya Kang?
1: Iya betul.
0: Oh iya.
1: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
2: Oke Kang.
1: Nggak ada yang dorong-dorong tuh karena ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong jadi nggak pergi deh.
0: Oh iya.
1: kurang ambisi ya.
0: Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
2: Tahun berapa itu Kang? Pertama kali Kang terjun ke
1: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan, jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor gitu, lomba pop singer gitu-gitu kan, ya kadang-kadang menang gitu.
0: Eh menang terus dong berarti.
2: Pasti menang terus.
1: Tergantung oh, hadiahnya gitu, kalau hadiahnya bagus menang.
0: Oke. Siap.
1: Ya gitu
0: siap.
1: Terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai

0: Selamat malam.
1: Assalamualaikum. Halo, Ibu
0: Fatmawati. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan Bu Fatmawati.
0: Apa kabar dulu, Ibu Icat?
4: Oh, baik. Alhamdulillah, Ibu.
0: Masih ganteng.
3: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
4: Idi. Kok kier, Mas?
3: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Silakan, yuk.
0: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
4: Kang Yana Julio
3: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
4: Iya.
3: Silakan.
0: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng dan mas-mas ganteng
3: katanya.
2: Berarti aku yang masnya ya. Yang ya omnya.
4: Kesel kamu.
0: Ya, orang Manado.
3: Oh iya.
0: Rasanya orang Manado gitu.
3: Oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
0: Oke, saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
3: Boleh.
0: Mas Ed, penyanyi atau gimana? Atau pencipta lagu?
3: Penggiat musik.
4: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
0: Saya mau tanya sama Mas Edi. Selain penggiat musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
3: Itu aja.
0: Iya.
3: Siap.
0: Oke. Sukses ke depan.
2: Amin.
0: Semua.
3: Terima kasih.
0: Mas Yudi, saya nanya ya, Pak. Mau salam dong.
4: Boleh,
3: silakan.
0: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar? Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
3: Okay.
0: Ada juga Ayu di Ambon.
3: Siap.
0: Ada Oma Ada, apa kabar?
3: Okay, baik.
0: Penyiar yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
3: Terima kasih ya, Bu Fatmawati.
4: Terima kasih, Bu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Giana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
4: Selain membuat acara dong.
2: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik dan musik. Ya ini mungkin adalah apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
5: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tau.
3: Iya ya.
2: Aduh.
3: Oh tuh Kang Yana aja mengakui loh.
4: Kang Yana, aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
3: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
4: Iya, dong.
3: Bulan Februari.
4: Bikin apa, single religi dong?
3: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
4: Boleh.
3: Biar dijawab dulu.
4: Okay. Silakan dong.
2: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya, ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya, yaitu ya medis ya kan.
4: Medis.
2: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS ya, di Kementerian Kesehatan, di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya, saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya, Dirjen Keslan. Jadi nah, makanya kalau berkaitan dengan musik, ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan, ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu.
3: Saya ngurusin.
2: Ya kan. Nah, ya, berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah, terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul, ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu.
3: Untuk
2: nah,
3: siap.
2: Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut, sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang. Sudah cerita sama Kang Yana. Temenang Kang.
3: Temenang. Ya.
4: Menang, Mas.

0: berbeda pastinya. Emosi Jiwa itu single
1: soundtrack.
0: Single di kompilasi album.
2: Yeah.
0: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
2: Si Buaya. Dua ya, oke.
0: Tahun 79 kalau enggak salah, atau tahun 80 ya. Itu
2: 80-an
1: ya, 80-an.
2: Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Si Buaya,
2: heeh. Catatan Si Buaya 2 ya. Oke ya.
0: Tahun itu kompilasi soundtrack
2: Film Catatan Si Buaya 2
0: itu salah satunya Emosi Jiwa. Yang lainnya adalah ada Epic Sibi, ada Ikang Fauzi dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang menjadi single hitsnya gitu.
2: Kalau kehadiran,
0: nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
2: Jadi
0: setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
2: Jadi
0: beda-beda album sama Emosi Jiwa.
2: Siap.
0: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
2: Iya, iya, iya, iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana? Ya.
1: Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
0: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya. Dari kecil itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam. Saya sebutnya pelat dulu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak. Itu kotak dibungkus koran, itu pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut. Saya pasang satu album itu, berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru, diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu. Album
1: pria
0: Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
2: Jadi ada guru sekolah di sekolah, ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
2: Betul.
1: Hasilnya ya lu.

0: dua perempuan dan semua sekarang sudah bekerja.
1: Oke.
0: Okay. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
2: Yang
0: nomor satu selain bekerja dia juga main band dan produser musik. Pernah juga produksi untuk sinetron pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau satu minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Nomor dua

0: Yang bungsu kan?
1: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi pak, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia senang nari. Tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma gitu-gitu. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
0: Tiga-tiganya seni, memang semua
1: seni. Pada seni yang kuat.
2: Siap, memang semuanya kalau begitu.
0: Di seni kan, okay. Menuruni bakat.
1: Kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
0: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
2: Oke. Okay. Ini ada penelpon dari Jember, Jember kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
1: Penelponnya loh.
2: Oh, enggak dengar suara Pak. Kita translate. Kita
3: Israel yang ganteng. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
2: Siap Pak Ahmad Abdullah, silakan. Ya, Ahmad, ini ada Kang Diana Julio dan Dr. Edi.
3: Memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya?
2: Sehat. Sehat ya, Kang Yana katanya.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Yana Julio.
2: Oke. Okay.
3: Oh, Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi Kang Yana.
2: Salam
3: sehat.
2: Kenal Kang Yana katanya.
3: Ya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
2: Oke.
0: Oke, nanti dijawab ya.
2: Terus ya, buat Kang Diana apa pertanyaannya?
3: Kang Diana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
2: Pertanyaan buat Kang Diana apa tadi?
3: Kang Yana, makanan apa saja
2: ya? Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Okay. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan, silakan.
3: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
1: Saya ada pertanyaan buat Dokter Edi.
2: Ya. Ah, boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
3: Okay. Salam sehat.
2: Terima kasih.
3: Salam NKRI harga mati.
2: Okay, siap, terima kasih Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien enggak sih?
4: Enggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, sore ya. Senin sampai Jumat. Dok, ya. Nah, kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah, kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
0: Sabtu,
4: ya
0: Minggu
4: kan. Nah,
0: ya,
4: okay. Karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah, kita biasanya ada cuti atau kalau enggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
2: Oke, okay, ya. Jadi enggak ganggu pasien ya.
4: Iya.
2: Atau pasien suka mengganggu.
4: Kalau di ruang kerja kita enggak ada musik pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang. Gitu.
2: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
1: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
0: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
1: Pokoknya masakannya istriku.
0: Woi, luar biasa masakannya Tania.
4: Rendang Tania.
0: Rendang ya, pastilah.
2: Rendang ya.
0: Istri tercinta itu udah berarti nomor satu. Iya Kang.
2: Bukan Padang.
1: Toge goreng.
0: Toge mantap.
2: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
0: Semua hitsnya Kang. Semua
2: banyak hits. Gitu maksudnya.
0: Kalau menurut Kang Yana?
1: Kalau sekarang sih setelah sekian puluh tahun yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
0: Selamanya Cinta. Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
1: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa gitu segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
0: Selamanya
1: paling
0: Cinta, siap.
4: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan
0: soundtrack
4: pernah tuh
0: ya,
4: yang
0: ya?
4: Sama
0: ya.
4: The Cinnamon itu.
0: The Cinnamon, iya.
1: Iya. Setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
0: naik lagunya, betul.
2: Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
0: ada Bang Leman.
2: Ya.
1: Saya mau tanya Dr. Edi.
2: Silakan, silakan. Oh. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
0: Boleh.
4: Apa sih, Kang?
1: Hei. Nanti di Memories of the Soul, kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
0: Nah, itu aku juga.
2: Kayaknya bisa direvisi itu ya, enggak sih?
0: Aku juga bingung loh.
1: Pas pasti honornya kemahalan ya.
0: Ya ampun Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
1: Mahal banget.
4: Mahal banget.
0: Aku keselak, Kang Yan, aku keselak di sini. Pengen banget.
4: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
0: Mau pergi haji tadinya.
4: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti Najib dan tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan kayak Yana, nanti dia di Jogja kita.
0: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
2: Okay. Siap kalau
4: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
2: Kita ke Lampung ya.
0: Iya, okay.
2: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Langsung saja nih Mbak Ita.
0: Siap.
5: Bang Dokter Edi.
0: Edi.
5: Yono dan Bang Yana Yulio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
2: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
5: Saya melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak
2: Edi. Iya, oke.
5: Ini Mas Yudi, Kang Edi, pertanyaan saya dan Kang Yulio. Ini untuk Kang Yulio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
2: Oke.
5: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
2: Dan itu
5: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
2: Siap, ditunggu ya.
0: Nanti akan dijawab.
5: Salam balik.
2: Siakan.
5: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama agenda di Bondowoso, untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
2: Siap.
5: Itu saja Mas Yudi.
2: Oke.
5: Okay. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
1: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye, tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
2: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
4: Bukan.
2: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
4: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebutin gak ya?
0: Mungkin boleh.
4: Jebolan Tiana.
0: Boleh.
4: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
2: Oh oke.
4: Udah lama.
2: Iya. Oh udah meninggal beliau ya? Oke.
4: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
2: Oh, nah, iya.
4: Jadi dihubungin tuh saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat wedding.
0: Ada beberapa artis
4: yang saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
2: Jadi
4: saya buat konsep workshop, konsep saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
2: Siap kalau begitu.
4: Tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka
2: musik
4: ya kan, ada yang membuat
2: bikin event musik.
4: I.O. promotor apa, nah cuman masih kecil-kecilan lah.
2: Masih kecil-kecilan.
4: Makanya ini proyek pertama ya Pak, ya Pak, yang dari Lampung, mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
2: Balai Sarbini ya.
4: 21 okay. Oktober.
0: Ini luar biasa nih, aduh.
2: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
2: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
4: Curhat.
2: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silakan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telepon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
0: by WhatsApp.
2: By kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum Ruang Rindu,
0: dari
2: Mbak
0: Cindy,
2: Ita dan Bang
0: Indah.
2: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah.
0: Iya.
2: Oke.
0: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
2: legend, dia legend tapi masih
0: enak banget
2: didengar. Walaupun sudah legend tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin Hasrat Cinta.
0: Pastinya.
2: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
5: dia aja yang nyanyi dokter.
2: Oh, coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
0: Pengen dengar suaranya langsung.
4: Ah, kaknya nama apa?
0: Iya, ayo dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
2: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
4: Aduh,
0: enggak. Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara langsung.
4: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila sudah tak mungkin

0: Udah.
1: Lupa Kang.
2: Ternyata suaranya merdu.
3: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
4: Siap.
3: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita halo. Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana ceritanya?
1: Soul. Ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu. Kan. Oh, terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: dia? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap
0: ya,
1: Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Edi?
3: Ya, nanti itu ada rencananya ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing, pas closingnya.
0: Oh, okay.
1: Aduh, sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak ada, Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana bareng.
2: Selain Dr. Edi
1: itu. Ya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-mm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Sebenarnya
2: pertama kali itu Elva Singers dulu. Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuman beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari. Paling kenapa top dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas Ari.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia itu sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang, oh,
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Jadi, orang-orang banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak dan laut, laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
2: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya, soundtrack
2: sinetron. Soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Edi sama Kang Yana. Yana.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri nanti akan dijawab.
0: Ditunggu Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Zamannya rindu sampai mati, Mbak Ita.
1: Zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Okay. Surabaya palingan biasanya Mas Heri, gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya. Ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu
1: terlalu. Aku sudah ada usul, Dok.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti makanya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin. Amin.
1: Surabaya. Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajaklah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun.
0: Ya. Di Madiun juga ada RRI loh soal.
3: Bisa juga.
1: Siap. Nah,
3: sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikirin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Pekanbaru.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Nah,
3: tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah,
0: Dok. Siap. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Lah, udah pernah, ya?
1: Lah. Udah pernah.
2: Melupa kapan?
3: Pecel Madiun
0: bener. Aduh, siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak Edi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, sangka Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berkenan enggak dengar ya suara
0: silakan,
1: Ayu. Ya.
0: Silakan
1: Ayu, ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya. Tadi kan Nuklia menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya, kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya. Yeah.
5: Pada waktu itu jumpa lagi, pokoknya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya, Ibu.
5: Ya, selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya juga berpengalaman dari dokter nih.
1: Iya, yuk.
5: Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN bulan Oktober dari sempurna sama Makang Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: Ayana, penyanyi legend. Oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, Bang Yudi kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak itu pasti bisa nyanyi dong.
0: Iya
1: dong, yuk.
5: Ya, Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter Edi sama Kang
1: Yana,
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Sukses nanti. Terus yang apa, Bapak Bejo, tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga buat Pak Widi, kita dan semua yang akan berusaha dari Guru Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih, Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin dari produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu, Mas Yudi.
0: Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi
2: tapi sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Elva Singer sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Elva Singer dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Kita rekaman terus Elva Singer ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
3: Oh, jadi di track itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan.
1: Kayak dulu kakak tua.
3: Tapi beberapa kali juga udah apa ya Kang, viral juga ya kemarinnya dinyanyikan sama Aisyah ya kan. Ya, yang di Kudus ya, apa di Jepara itulah. Saya lihat.
1: Iya. Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia.
1: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini dan, luar biasa lo.
0: Iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa enggak ada penyanyi mudanya? Ya, ada enggak sih?
1: Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia.
0: Okay.
3: Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera
1: legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, jangan dibilang tua ya. Masih
1: yang legend-legend. Jadi gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Nah, ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
1: Nah, iya. Ada Yana Julio.
3: Yana Julio. Kang Yana itu udah masih masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
1: Dan ya ada yang dari Amerika. Atik CB
3: yang pulang kampung ya, kan langsung suruh nyanyi.
1: Aduh, luar biasa.
3: Jadi udah lengkap. Oh, udah Ratih Purwasih.
0: Ratih Purwasih.
3: Apa yang akan tampil juga. Jadi
1: 31 Oktober.
3: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas. Nah,
1: GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur ya Teh, Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor kan?
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
1: Bogor hujan kan?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya? Kok nggak tahu?
1: Ujung telepon.
0: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada di studio ya, dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Benar-benar biasa di luar nih Kang Ade, dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya kan?
3: Betul ya.
6: Ya.
3: Iya enggak.
6: Kan dari Jawa Barat
3: Atik CB dari Kediri.
6: Oh iya dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Nah itu loh Teh.
3: Yes, betul sekali.
1: Heran kan Teh?
6: Yang ada di samping.
1: Oh iya ada di sampingnya langsung. langsung teh. Kediri
6: ada, Surabaya nggak ada. Kalau itu dong.
1: Lah iyo teh. Dokter Edi, Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak, yang Kang Yana.
0: Kang Yana, ya, ya. Silakan teh.
6: Kalau disimak nih, Kang Yana nih memang warna ininya nggak hilang ya, warna
1: vokal,
6: apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter
6: apa
1: suaranya.
6: Ya, ya. Bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
0: Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
6: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah Tukang Yana di Elvas gitu sama Elvas, okay, sama teman-teman di Elvas itu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses.
3: Nonton ya. Ibu nonton ya, kasih ke
1: ya, nonton ya Teteh ya 31 Oktober.
6: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
3: Siap.
1: Semoga ya Teteh ya, semoga.
6: Terima kasih kalau gitu Yudi Ismail.
0: Siap.
1: Hatur nuhun. Ya Teteh, hatur nuhun.
6: Hatur nuhun.
0: Selamat malam. Oke, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang, nggak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers, buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang, walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi angsal satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya. Selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita ya. Wah ini kok tiba-tiba banyak ada orang.
1: Kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman akan bilang over my dead body.
0: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah
1: Kang
3: menjiwai.
0: Oke.
1: Okay. Oh, mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi ya, iya, ada Bogor. Lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang Rindu, Robert Bagrindo, memori lewat lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Bang Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, kalian dulu dong, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga, penata vokal juga, wih luar biasa.
0: Luar biasa ya, siap. Mantap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton, untuk acara nanti.
0: Oh nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagramnya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG ya?
0: Di IG.
7: Oh,
0: terus ada lagi?
7: Terus nanti, terus sukses buat Dr. Freddy.
3: Amin, amin.
7: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja. Kayak Mbak Dian,
0: terus Mbak Betaria Sonata.
7: Rata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu, Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya, Bang Edi ya. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih kadang Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu dia Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke, siap.

0: semuanya.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
2: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Enggak, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi

0: saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers. Yeah.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh lebih lebih baik lah gitu kan. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
2: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
1: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
0: Ya boleh.
1: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album itu pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke.
2: Okay. Ciptaan suami temanku namanya Dwi Kidarmawan.
1: Oh, oh iya, serius? Iya. Aku jadi gak enggak. Serius?
0: Emang iya ya, Cintamu ciptaan Dwi Kidarmawan ya?
1: Serius kan? Aku gak tahu.
2: Bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Kang Yana mah. Okay. Makanya kok aku gak ngerti.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada...
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya, Teteh.
4: Maksud Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Bati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh,
0: yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Ya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada
1: nanti
0: yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang

0: sangat baik ya. Alhamdulillah benar ya.
1: Siap.
0: Saya ini terus
2: siap.
0: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
2: Amin.
0: Tapi tetap awet muda.
2: Amin.
0: Kita
2: amin.
0: Yang muda-muda kalah.
2: Kalah muda,
0: ya,
2: Mbak Ti.
0: Buat acaranya ya.
1: Oke, oke, oke.
2: Makasih, Mbak Ti.
0: Ya, itu aja.
1: Sama-sama, Mbak Ti.
2: Mati jangan lupa,
1: jangan lupa nonton nanti
2: 31 Oktober.
0: Kita mau ajak teman-teman.
2: Yes.
1: Oh, iya kalau begitu. Ya.
3: Hubungin saya nanti biar saya kasih diskon.
2: Ya, nanti sama dokter Mbak Ti.
1: Makasih Mbak Ti.
0: Ya, yuk mangga.
2: Mangga.
1: Mangga.
2: Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi
1: indahnya memori ya?
2: Penuh rasa simpan di hati.
1: Gimana,
2: Kang Yana udah
1: impresi?
2: Tahu kan aturan mainnya?
1: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
2: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Ini kalau benar dapat hadiah donat.
1: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
2: Dokter
1: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
1: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
4: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
4: Ini jawabannya rebutan.
1: Enggak, Kang Yana Kang Yana, kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
2: Oh. Oke, okay, pertanyaan pertama, dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo, Kang.
4: Elva Cesioria dan Wike Gur.
1: Bukan.
2: Salah, Kang Yana.
4: Salah.
1: Iya, Nyatakan Kebenaran.
2: Ayo satu kali lagi,
1: satu
2: Kang.
1: Satu kali lagi, Kang.
4: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
1: Oke, okay, coba dijawab Mbak Ita.
2: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
4: Kang Dani
1: siapa atuh?
4: Almarhum.
1: Oh, oke.
4: Okay. Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
1: Oh, okay. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
2: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
4: Apa ya? Urutan B2 apa ya?
1: Oke.
4: Enggak tahu. Saya cari kasetnya dulu.
2: Pas
1: ya.
2: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
1: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
4: Oh iya. Okay. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah dulu.
1: Oke. Okay. Iya.
4: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik. Jadi lagunya memang agak klasik.
2: Agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan
4: ini
2: harga.
4: Susah pertanyaannya.
2: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
1: Oke. Okay.
2: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
1: Berapa harga album kasetnya Indonesia kala 6? Itu, Kang?
2: Kala itu, Kang.
4: 15.000.
2: Terlalu mahal.
3: 6.800.
1: Satu lagi barangkali.
2: Satu
1: Kang
2: kali
1: Yana.
2: Lagi Kang Yana.
4: 11.000.
2: Donatnya aman kalau.
1: Donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
2: 3.500.
1: Serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
4: Berarti inflasi kita berat banget ya.
2: Benar.
1: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
4: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
1: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
4: Halo.
1: Halo ya. Halo Kang Yana.
2: Kang?
4: Ya.
1: Oke. Okay. Jadi tahun
4: 90 gue ngomong inflasi terus disensor.
1: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Ayo. Ayo Kang. Ayo.
4: Lu lupa judulnya.
2: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas Kang, pas.
1: Oke, judulnya adalah
2: Falling in Love alias jatuh cinta.
1: Bener ya Kang, jatuh cinta ya diciptakan Was ya.
4: Namanya hip hop gitu.
1: Oh, tuh masih ingatkan lagunya.
2: Waduh, yowis, donat aman
1: masih. Aman ya.
2: Ini satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
1: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik ya banget durasinya Cintamu. Ini.
4: Pertanyaan apa ini?
2: Ya nih, karena juga nih.
1: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan
4: Mungkinkah?
1: Satu lagi deh.
2: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
1: Belakangnya U.
2: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donat yang utuh. Cintamu. Salah.
1: Yang benar
2: Dirimu.
1: Dirimu. Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
4: Ini Kak, pasti ngulik banget cari pertanyaan.
1: Oh iya dong.
2: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
1: Utuh katanya. Yang enggak juga.
4: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
1: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat untuk pendengar Pro 1 barangkali?
2: Pendengar Ruang Rindu.
4: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
2: 31 Oktober.
4: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Pisesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
2: Ratih Purwasi. Ratih
4: Purwasi. Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sehat Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
2: Dr. Edi.
1: Siap.
2: Suryono.
4: Tangan untuk Dr. Edi.
3: Yeay. Yeay.
4: Banyak acara pasti seru karena
2: wes bakal pecah ini.
4: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
2: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
4: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
2: Siap.
4: Dari hits kami masing-masing dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
1: Siap, okay.
4: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
2: Kapan lagi ya Kang Gias? Siap.
1: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
2: Oke, dari
4: Semangat Dr. Edi.
1: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
2: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
4: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
1: Oh oke,
2: okay. Wah keren.
4: Jadi
2: pastinya ya, putra putrinya ya.
4: Iya, saya
2: okay,
4: dia Aisyah gitu.
1: Siap kalau begitu.
2: Siap, Kang.
1: Terima kasih Kang Yana.
2: Terima kasih Kang.
4: Sama-sama.
2: Hanupi.
1: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
1: Hatur nuhun pisan.
4: Salam buat Dokter Denny dan ya. Semuanya ya.
1: Siap. Kalau begitu. Wah seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Bergabung. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
2: Sekaligus
1: kakak kelas SMA 2
2: dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
1: Waduh.

103,6 MHz Radio Republik Indonesia Langgar. Kembali bersama Anda pendengar, baru saja bergabung bersama Prof. RRI Jakarta. Pendengar, kita ikuti Ruang Rindu Nasional dan sudah waktunya kami yang bertugas juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita pendengar. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar sejak pagi, siang, sore hingga malam hari ini terus memantau siaran kami. Harapan kami bahwa lewat program acara siaran yang sudah kami sajikan untuk menemani Anda bermanfaat. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda. Semoga malam ini Anda menikmatinya dengan tidur yang nyenyak. Dan semoga kita semua juga selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Sampai kita menikmati hari baru di besok hari dengan rencana baik. Dan semoga juga kita bisa menikmati tugas-tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Akhir kata kami pamit, selamat malam dan kita berjumpa lagi di besok hari tentunya dengan waktu dan jam yang berbeda.

menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Rabu tanggal 16 September tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda di Bikal Mas Kosu, operator studio Petu Sailolin dan operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tuk Wanggur.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara. Bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Somlaki, di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemui Anda pagi hari ini, Kamis 17 September 2020. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
4: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Langkur.
1: Selamat pagi Saudara. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Perikanan Kota Tual mendorong peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Jelang Sail Darwin Somlaki 2026, Pemda Kepulauan Tanimbar matangkan persiapan tur 4 desa wisata. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini, edisi Kamis 17 September 2026. Yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya, Helena Litiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, Saudara. Kantor Kesya Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Tual melakukan sejumlah persiapan jelang Hari Perhubungan Nasional 17 September 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Resti Febrianti.
2: Menjelang peringatan Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026, Kepala Bagian Tata Usaha Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Tual, Hamsayadi Hanubun, menyampaikan sejumlah persiapan yang dilakukan pihaknya. Peringatan Harhubnas yang jatuh pada 17 September 2026 tersebut akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama seluruh unsur lingkungan di Kementerian Perhubungan. Saat ditemui pada Rabu siang, Hanubun mengatakan pelaksanaan peringatan Harhubnas tahun ini dilakukan sesuai instruksi pemerintah pusat dengan mengedepankan efisiensi. Meski demikian, sejumlah kegiatan tetap dipersiapkan, diantaranya sosialisasi keselamatan pelayaran pembagian jaket keselamatan, serta persiapan upacara yang akan digelar pada 17 September 2026.
3: Kami sekali ini sesuai dengan instruksi dari pusat bahwa penyelenggaraan Hari Perhubungan ini dibuatkan seefisien mungkin, tetapi ada beberapa program yang memang harus dilaksanakan. Kami lebih cenderung ke sosialisasi keselamatan pelayaran sebelum dilaksanakannya upacara pada hari H. Kemarin kami telah melaksanakan sosialisasi pelayaran, lalu pembagian life jacket ke kapal-kapal yang ada di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, lalu persiapan untuk kesiapan hari upacara pada tanggal 17 September ya.
2: Hanubun menambahkan pihaknya juga akan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangkaian peringatan Harhubnas. Keterlibatan tersebut diarahkan pada kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga peringatan Harhubnas tidak hanya bersifat seremonial.
3: Kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu menyentuh langsung dengan masyarakat. Kami ada beberapa UKM yang nanti kami libatkan juga untuk pemberdayaan mereka di hari Harhubnas ini. Itu saja yang memang kami siapkan untuk pelaksanaan ini, dan kegiatan Harhubnas ini melibatkan unsur dari laut, udara, dan darat, bandar udara kami libatkan, menunjukkan bahwa insya Allah kami ini instansi vertikal yang ditempatkan di daerah ini punya tanggung jawab moral dalam hal bagaimana menjamin itu transportasi harus ada, bagaimana memastikan sisi penerbangan itu bisa mengakomodir kebutuhan daripada dua wilayah yang beradministrasi ini.
2: Menurut Hanubun, momentum Harhubnas menjadi kesempatan untuk menunjukkan sinergitas di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mencangkup unsur perhubungan laut, darat, dan udara. Sinergitas tersebut diharapkan terus terjaga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk menjamin pelayanan transportasi bagi masyarakat. Ia menegaskan peran Kementerian Perhubungan tidak hanya berkaitan dengan penyelenggaraan transportasi, tetapi juga memastikan aspek administrasi dapat berjalan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui peringatan Harhubnas 2026, pihaknya ingin memperlihatkan bahwa seluruh unsur perhubungan tetap bersinergi dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Dr. Eka Pratiwi Surya mengingatkan masyarakat pentingnya mencukupi kebutuhan cairan tubuh saat menghadapi musim panas. Hal itu disampaikan saat hadir dalam dialog Ruang Kesmas Pro 1 RRI Langgur beberapa waktu lalu. Menurut Dr. Eka, minum air putih termasuk air putih hangat dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Secara umum, kebutuhan air putih sekitar 8 gelas per hari, namun jumlahnya bisa bertambah saat cuaca sangat panas dan tubuh lebih banyak mengeluarkan keringat.
4: Yang gimana sih ISPA yang bisa sendiri? Kapan sih kita butuh ke dokter gitu kan? Jadi kalau untuk yang ISPA yang sebenarnya bisa kita tangani sendiri, itu dia yang pertama, dia biasanya ada flu, hidungnya agak ada ingusnya, terus abis itu kadang dia juga batuk, misalnya nanti tenggorokannya kering, gatel, kadang susah sampai nelan. Nelan tuh sakit gitu, pakai masker. Terus abis itu istirahat, istirahat yang cukup. Tandanya istirahat kita cukup itu bagaimana?
1: Dokter Eka juga menghimbau masyarakat untuk tidak menunggu haus baru minum, dan masyarakat disarankan minum secara cukup dan teratur untuk mencegah dehidrasi serta menjaga tubuh tetap bugar selama musim kemarau. Selain itu, masyarakat diharapkan membiasakan diri membawa air minum saat beraktivitas di luar rumah, terutama pada siang hari. Dengan mencukupi cairan, menjaga pola makan dan menerapkan pola hidup sehat, masyarakat dapat tetap sehat dan beraktivitas dengan baik selama musim kemarau. Saudara, Teras Dekranasda Toma Kuliner Evolve menjadi lokasi baru bagi pedagang makanan lokal di Maluku Tenggara untuk menjalankan usaha tanpa dibebani biaya sewa tempat. Fasilitas di samping landmark Ohijang ini disiapkan pemerintah daerah sebagai tempat berjualan yang lebih permanen dan tertata. Informasi selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
5: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyediakan fasilitas berjualan secara gratis bagi pedagang kuliner lokal melalui pasar malam Teras Dekranasda Toma Kuliner Evav di samping landmark Ohjang. Fasilitas tersebut disiapkan sebagai lokasi berjualan yang lebih permanen sehingga pedagang tidak lagi berpindah tempat. PLT Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan Disperindak Naker Kabupaten Maluku Tenggara, Neti Dahlan Uar, kepada tim RRI, usai peresmian pasar malam Rabu sore mengatakan, fasilitas tersebut dibangun pemerintah daerah melalui Dekranasda untuk memberikan kepastian tempat berjualan bagi para pedagang. Pedagang tidak dikenakan sistem sewa dan dapat menggunakan meja yang telah disediakan untuk berjualan makanan lokal.
6: Ini sebetulnya kan mereka harusnya tahun kemarin ya, karena ini kan anggarannya tahun kemarin 2025, tetapi baru terlaksana hari ini karena kami harus menyiapkan hal-hal juga, terus pendataan mereka, karena kami tidak mau ada masalah di kemudian hari kalau ada yang tidak terdaftar gitu.
5: Neti menjelaskan keberadaan fasilitas tersebut berawal dari relokasi pedagang yang sebelumnya berjualan di kawasan pasar malam karena adanya pengembangan dan pembangunan landmark Ohijang. Pedagang kemudian ditempatkan di kawasan Dekranasda dan pemerintah bersama sejumlah pihak melakukan pendataan kembali untuk memastikan seluruh pedagang yang berjualan tercatat. Data pedagang yang sebelumnya tercatat 15 orang kini berkembang menjadi 27 pedagang yang menempati fasilitas tersebut. Salah seorang pedagang, Tina Rado dari Ohijang, menyambut baik keberadaan fasilitas baru ini karena lokasinya lebih terbuka dan memudahkan masyarakat melihat dagangan. Ia menjual sejumlah makanan lokal seperti kasmi, lat atau rumput laut, sambal goreng, ikan goreng, dan embal suami dengan harga mulai Rp5.000 hingga Rp10.000.
7: Sangat luar biasa. Ini juga terbuka toh biar orang bisa gampang lihat kalau di sini ada makanan-makanan khas daerah. Kalau di dalam situ kan yang awal itu di dalam. Jadi kayak orang-orang baru yang dari luar singgah di kapal gitu. Aduh kan kalau di sini kan bisa langsung lihat. Kalau masuk di situ kan lu mesti cari-cari gitu.
5: Pedagang lainnya Mei juga mengaku senang karena tempat berjualan yang baru lebih luas, nyaman dan permanen dibandingkan lokasi sebelumnya. Ia menjual berbagai makanan seperti sayur kuah, sirsir, lodeh, tahu, ikan puri, acar, daun pisang, jantung pisang, dan makanan rebusan dengan harga sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000.
8: Paling senang, kira-kira tempatnya tuh luas, bagus, jadi suasananya bagus juga nyaman.
5: Sementara itu, salah seorang pembeli, Cak dari Wattdek, menilai keberadaan pasar malam Toma Kuliner Evav membantu masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan pelaku usaha. Kehadiran pasar tersebut juga memberi masyarakat pilihan untuk mendapatkan beragam makanan lokal di satu lokasi.
9: Sangat membantu, terutama kami sebagai masyarakat yang ada di tempat ini, sangat membantu dalam hal peningkatan kesejahteraan.
5: Diharapkan pasar malam ini terus berkembang sehingga semakin banyak masyarakat yang datang dan berbelanja produk kuliner lokal. Semakin ramai aktivitas jual beli, semakin besar pula peluang pedagang untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. RRI Langgur, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyambut baik pembukaan pasar malam Teras Dekranasda Toma Kuliner Evav sebagai ruang baru untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di daerah. Kehadiran pasar malam ini sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan dan memasarkan produk kepada masyarakat secara lebih luas. Hal itu disampaikan PLT Sekretaris Daerah Maluku Tenggara Rashid saat membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara pada pengresmian pembukaan pasar malam teras Dekra Nasda Toma Kuliner Evav di samping Landmark Ohijang Rabu sore. Menurut Rashid, pengembangan ruang usaha seperti ini dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal. Pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada Dekra Nasda Maluku Tenggara atas terselenggaranya pembangunan pasar malam tersebut. Keberadaan pasar malam diharapkan tidak hanya menjadi tempat berjualan, tetapi juga ruang pertemuan antara pelaku UMKM dengan konsumen.
10: Kita ketahui bersama, pemulihan dan penguatan ekonomi berbasis kerakyatan adalah prioritas kita bersama. Melalui program usaha peningkatan pendapatan dan pendampingan yang konsisten dan dari Dekra Nasda hingga ke tingkat OHI, ekonomi kreatif kita harus terus bergerak maju. Pembangunan pasar malam Dekra Nasda ini menjadi momentum penting bagi para pelaku UMKM dan industri rumahan untuk menampilkan kuliner khas lokal Maluku Tenggara.
1: Rashid menjelaskan pemerintah daerah terus mendorong peningkatan ekonomi keluarga melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga UP2K, sementara Dekra Nasda turut melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha hingga ke tingkat OHOI. Upaya tersebut diarahkan agar potensi usaha yang tumbuh di masyarakat dapat berkembang dan memiliki akses pemasaran yang lebih luas. Keberadaan pasar malam ini menjadi momentum bagi pelaku UMKM dan industri rumah tangga untuk mempromosikan sekaligus memasarkan berbagai produk kuliner khas Maluku Tenggara kepada masyarakat maupun wisatawan. Produk lokal yang ditampilkan juga dapat memperkenalkan kekayaan kuliner daerah sekaligus membuka peluang pasar bagi pelaku usaha. Saudara, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Perikanan Kota Tual mendorong peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Selengkapnya disampaikan Maya Pranira.
11: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Perikanan Kota Tual mendorong peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Upaya ini dilakukan mengingat nelayan merupakan pekerja mandiri yang menghadapi risiko kecelakaan kerja cukup tinggi saat menjalankan aktivitas di laut. Bagian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Tual, Prasetyo Tri Budi Okta kepada RRI Rabu siang dalam kegiatan sosial sosialisasi terkait hal ini kepada para nelayan dan pembudidaya ikan di kantor Dinas Perikanan Kota Tual mengatakan, perlindungan bagi nelayan difokuskan pada 3 program jaminan sosial. Ketiga program tersebut yakni jaminan kecelakaan kerja JKK, jaminan kematian JKM, dan jaminan hari tua atau JHT.
12: Nah, kita fokusnya ke Bapak Ibu nelayan selaku pekerja mandiri. Ada 3 program, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.
11: Menurut Prasetyo, BPJS Ketenagakerjaan secara keseluruhan memiliki 3 program yakni JKK, JKM, dan JHT serta jaminan kehilangan pekerjaan. Namun bagi nelayan yang berstatus sebagai pekerja mandiri, kepesertaan diarahkan pada 3 program yang sesuai dengan kebutuhan perlindungan mereka. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kota Tual Rustam A. Serang di kesempatan itu menjelaskan kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada nelayan dan pembudidaya. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pembudidayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.
13: Dan nelayan ini pekerjaan yang sangat berisiko. Baru melanjutkan rata-rata menggunakan sarana penangkapan yang di bawah 5 JT, 15 peta, 40 peta. Tapi mereka bisa mencari ikan sampai di Kayande, bahkan Kepur.
11: Rustam menambahkan kondisi geografis dan karakteristik usaha perikanan di risiko total membuat nelayan tetap menghadapi risiko saat melaut, termasuk ketika kondisi cuaca kurang bersahabat. Karena itu, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi nelayan dalam menjalankan pekerjaan sekaligus memenuhi kebutuhan keluarga. RRI Langgur, Maya Pranira melaporkan.
1: Saudara, kepatuhan wajib pajak menjadi kontribusi besar bagi pembangunan di Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan pelaksana tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Maluku Tenggara, Asis Rahaniamtel, sejalan berbagai inovasi yang dilakukan Pemda Maluku Tenggara guna meningkatkan pendapatan asli daerah, baik dari pajak dan retribusi yang diperoleh dari masyarakat maupun pelaku usaha, karena sektor ini menjadi pilar utama dalam struktur kemandirian fiskal suatu daerah dan akan dimanfaatkan seutuhnya bagi pembangunan infrastruktur yang berdampak bagi masyarakat seperti fasilitas publik dan peningkatan derajat hidup masyarakat yang lebih baik.
14: Saya menghimbau kepada seluruh pelaku usaha dan masyarakat yang ada di Maluku Tenggara agar mendukung apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal badan pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan. Semua kebijakan yang diambil dibuat oleh pemerintah daerah tujuannya baik untuk mempermudah masyarakat, pelaku usaha, dan untuk menunjang para pengusaha. Usahanya juga selain dia punya kewajiban untuk membayar pajak dan retribusi, tapi paling tidak usahanya juga berkembang. Pemerintah daerah tidak hanya melihat dari sisi pajaknya, tapi punya kewajiban juga untuk bagaimana pelaku usaha yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ini berkembang usahanya, otomatis akan berkontribusi banyak terhadap pajak dan retribusi daerah.
1: Rahaniamtel mengatakan perkembangan global melalui perkembangan zaman teknologi sudah menjadi kebutuhan, sehingga guna melakukan pelayanan prima bagi seluruh elemen di daerah ini, pihaknya memaksimalkan proses pelayanan publik disertai inovasi digital guna mempermudah wajib pajak. Sejalan program prioritas untuk memicu tingkat partisipasi masyarakat menjalankan setiap beban yang ditetapkan di daerah. Saudara, Asisten 2 Setda Kota Tual Bidang Ekonomi Pembangunan Dula Atnangar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah mewakili Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengikuti rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kemendagri dan dipimpin Mendagri Muhammad Tito Karnavian dengan tiga agenda pembahasan, yakni langkah konkret pengendalian inflasi di daerah, pembahasan verifikasi dan validasi terkait koperasi desa Kelurahan Merah Putih, dan penanda tanganan SK Ruang Bersama Indonesia untuk pemberdayaan perempuan dan anak yang terpusat di ruang rapat TPID Kota Tual. Pemerintah Kota Tual menegaskan komitmen menekan laju inflasi melalui langkah konkret di tingkat akar rumput, karena pengendalian inflasi tidak hanya mengandalkan kebijakan pusat, namun dilalui stabilisasi harga kebutuhan pokok melalui gerakan pangan murah, memperpendek rantai distribusi barang, serta memastikan ketersediaan pasokan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat, yang menjadi fondasi utama untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan tekanan kenaikan harga di daerah. Kehadiran gedung baru SMK Kasih Teresia Bombay Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara disambut antusias oleh para guru dan siswa. Guru SMK Kasih Teresia Bombay, Jihan Fadila Raharusun, melalui pesan WhatsApp baru-baru ini mengatakan kehadiran gedung baru dengan fasilitas yang lebih layak memberikan rasa bangga, nyaman, dan semangat baru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Menurutnya, perubahan kondisi fisik sekolah diharapkan tidak hanya memberikan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman, tetapi juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembelajaran, baik siswa maupun guru.
15: Saya sangat merasa antusias dan bangga sekaligus nyaman karena di gedung baru ini dan fasilitas yang layak ini kami dapat meningkatkan semangat guru, siswa dalam proses belajar mengajar. Saya sangat berharap perubahan fisik ini juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembelajaran bagi para siswa maupun guru. Semoga di gedung baru ini membawa energi positif bagi kami yang menikmati gedung baru ini.
1: Jihan berharap kehadiran gedung baru SMK Kasih Teresia Bombay dapat membawa energi positif sekaligus menjadi ruang belajar yang aman, inspiratif, dan mendukung pengembangan potensi peserta didik di Kei Besar. Dirinya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas dukungan melalui program revitalisasi sekolah. Jihan menilai fasilitas pendidikan yang memadai merupakan bagian penting dalam mendorong terwujudnya pendidikan yang layak dan berkualitas tidak hanya di KI Besar tetapi juga di Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, salah satu orang tua peserta lomba mewarnai yang diselenggarakan Rumah Sakit Hati Kudus Langgur menjelang HUT ke-98 Senin kemarin, Ellen Naitiara mengungkapkan rasa bahagia atas keberhasilan putrinya, Grislin Hukubun, meraih juara satu. Ellen mengaku bangga melihat pencapaian sang putri sekaligus mengapresiasi kesempatan yang diberikan kepada anak-anak untuk menyalurkan kreativitas dan bakat mereka melalui kegiatan tersebut. Menurut Ellen, kemenangan yang diraih Grislin menjadi pengalaman berharga bagi sang anak untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Ia berharap putrinya dapat terus berinovasi, berani mencoba hal-hal baru, serta tidak berhenti mengasah kreativitas dalam setiap kesempatan.
16: Harapan kami sebagai orang tua, semoga anak kami terus berinovasi dan terus berkembang, tetap rendah hati, semakin percaya diri, dan dapat mengembangkan bakatnya. Nah, yang terpenting bagi kami adalah bukan hanya soal menjadi juara ya, tetapi bagaimana ia menikmati proses belajar, berani mencoba, dan terus menjadi anak yang baik, serta membanggakan orang tua, keluarga, dan semua orang.
1: Ellen menegaskan bahwa menjadi juara bukanlah hal yang paling penting dalam setiap perlombaan yang diikuti anak. Baginya, hal terpenting adalah Grislin dapat menikmati setiap proses belajar, berani mencoba dan mendapatkan pengalaman yang dapat mendukung perkembangan dirinya. Ia juga berharap pencapaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi Grislin untuk terus berkembang dan memberikan kebanggaan bagi keluarga maupun orang-orang di sekelilingnya. Ellen menilai keberanian untuk mengikuti proses, belajar dari pengalaman dan terus berusaha merupakan nilai yang jauh lebih penting untuk dibawa sang anak dalam perjalanan ke depannya. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Langgur di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Langgur di Doba Kabupaten Kepulauan Aru serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita lainnya, saudara, jelang sale Darwin Somlaki 2026, Pemda Kepulauan Tanimbar matangkan persiapan tur 4 desa wisata. Laporan selengkapnya disampaikan John Fenan Lampir.
17: Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pariwisata tengah mematangkan persiapan jelang pelaksanaan sale Darwin Somlaki 2026. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Leoboro Semangun, di ruang kerjanya. Menurut Semangun, persiapan tersebut telah dikomunikasikan dengan berbagai pihak mulai dari Bupati Kepulauan Tanimbar, Forkopimda, CCP, Konsulat RI di Darwin hingga para peserta sale Darwin. Sehingga untuk jadwal clear-in akan dimulai 22 September 2026 dan pelaksanaan tur pada tanggal 23 September 2026. Pada tanggal 23 September, Pemda Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Pariwisata akan mengerahkan para peserta tur ke 4 titik yang berhubungan langsung dengan UMKM, potensi wisata dan ekonomi kreatif di desa-desa. Agenda tur Sel Darwin 2006 yang pertama berkunjung ke Kampung Tenun di mana para peserta akan dihadirkan bersama para penenun untuk melihat langsung dan dijelaskan proses pembuatan tenun ikat Tanimbar. Dilanjutkan ke Desa Lauran di mana peserta bersama pemerintah daerah akan melakukan kegiatan penanaman pohon mangrove di Desa Lauran sebagai bentuk kepedulian lingkungan. Usai dari Desa Lauran, peserta melanjutkan perjalanan ke Desa Tumbur yang menjadi pusat kerajinan ukiran kayu khas Desa Tumbur, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dari Desa Tumbur, peserta akan menikmati makan siang bersama di pantai Desa Lorulun.
18: Dan oleh karena itu terhadap persiapannya, telah teragenda, saya perlu menjelaskan bahwa untuk kegiatan itu akan terlaksana untuk clearing in itu mulai tanggal 22 September dan kemudian pada tanggal 23 pelaksanaan tur ini kita akan mengerahkan mereka pada 4 titik yang berhubungan dengan UMKM juga pada setiap desa yang memang punya potensi wisata dan juga ekonomi kreatif.
17: Pada kesempatan itu, Semangun menjelaskan, selain jalur laut, Pemda Kabupaten Tanimbar juga mengupayakan inovasi baru yakni penerbangan by Darwin Somlaki. Pihaknya sudah menyiapkan dokumen dan telah dikomunikasikan dengan Dinas Perhubungan untuk disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, dan surat dari Bupati sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu kelengkapan dokumen baik dari karantina, biaya cukai, imigrasi, bahkan Kementerian Pertahanan. Jika proses berjalan baik hingga final dan Menteri Perhubungan mengeluarkan SK, maka pelaksanaan sel Darwin tahun ini bisa melalui dua rute, yakni jalur laut dan jalur penerbangan langsung dari Darwin ke Somlaki. Sementara itu, Ketua Pokdarwis Desa Tumbur Matias Sanyakit mengatakan, karya seni ukiran yang dikerjakan oleh dirinya itu dimulai sejak tahun 1988 hingga saat ini, dan dirinya telah membentuk 5 kelompok dengan tujuan untuk merayakan generasi saat ini. Sebagai ketua kelompok, dirinya setiap hari selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada anggotanya agar tekun dalam melaksanakan ukiran kayu yang menjadi ciri khas turun-temurun hingga saat ini, demi memberikan keuntungan bagi keluarga di masa yang akan datang.
19: Saya ini kan udah ukir ini dari sejak tahun 88, tujuannya harus kembangkan generasi yang pertama, yang kedua memfasilitas keluarga, istri dan anak-anak biaya sekolahnya. Nah, kalau tentang hal itu, kami terbentuk dalam ada 5 kelompok. Jadi kelompok saya sendiri itu namanya kelompok Wawur Kulit. Jadi tujuan kami itu, yang terbentuk itu kan tujuan yang sama. Maka saya selalu bina dorang kerja untuk demi keluarga, kemudian demi nama desa, kemudian kecamatan sampai ke tingkat ibu kota kabupaten kita.
17: Sebagai pengur yang selama ini tekun dalam pekerjaan, bangga atas kunjungan mancanegara di Tanimbar melalui kegiatan sel Darwin Somlaki, sebab ada manfaat yang besar akan diperoleh nantinya. Untuk itu menyebut manfaatnya, hasil kerajinan yang sudah dipersiapkan akan dipromosikan di lokasi wisata pantai Desa Tumbur yang akan menjadi pusat kegiatan pada tanggal 3 September 2026. Dari Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, John Fernand Lampir terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar mulai melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi pegawai dan siswa di beberapa lokasi. Kegiatan perdana dilaksanakan di kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan SMP Kristen Somlaki pada Senin 14 September 2026. Tenaga medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brendina Sumanik, mengatakan pemeriksaan meliputi pengukuran tekanan darah, denyut nadi, berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh, pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, HIV, malaria, dan sifilis, serta pemeriksaan fisik umum dan konsultasi kesehatan dasar dengan tujuan utama yakni mengetahui penyakit apa saja yang dominan di wilayah Tanimbar, kelompok usia mana yang paling banyak menderita penyakit tertentu demi menekun pola kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Sumanik menjelaskan, data hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan kesehatan, mulai dari penyuluhan dan edukasi, pencegahan dini, pengobatan yang tepat sasaran, hingga penyusunan program kesehatan khusus sesuai penyakit yang paling banyak ditemukan. Dirinya berharap pemeriksaan kesehatan gratis tersebut dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal, sehingga penanganan dapat dilakukan sebelum penyakit berkembang lebih serius. Metode pembelajaran dengan menggunakan smartboard yang dilaksanakan pada SD Impresif Nana Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus menunjukkan kemajuan pesat karena peserta didik yang belajar menggunakan papan digital saat ini dinilai lebih aktif dari sebelumnya. Kepala SD Impresif Nana Carolina Natalia Kutmas Arbol pada Selasa kemarin mengatakan peserta didik yang belajar menggunakan papan digital lebih bersemangat dari sebelumnya yang hanya menggunakan papan tulis biasa. Dengan adanya papan digital, para guru dinilai memberikan pelajaran bagi siswa sudah lebih maksimal dan merangsang semangat belajar peserta didik.
20: Kami sangat senang karena dengan adanya papan digital itu, guru-guru dapat memberikan pembelajaran yang lebih menarik, lebih meningkatkan keaktifan anak-anak itu sendiri, terus juga memudahkan guru untuk menjelaskan materi-materi pembelajaran dan juga sebagai alat atau media pembelajaran itu sendiri.
1: Sementara itu, salah satu siswa SD Impresif Nana, Kirana Kosoplawan, menjelaskan dirinya merasa senang belajar menggunakan smartboard. Walaupun hanya satu papan digital yang digunakan di SD Impresif Nana, namun terus mengembangkan potensi belajar dengan mengutamakan metode belajar interaktif langsung dengan guru melalui materi dan game.
0: Saya senang sekali karena gurunya baik dan bisa mengajar kita dengan sangat baik. Seperti guru mengajar dan ada videonya dan juga bisa menonton video itu.
1: Kepala sekolah menambahkan smartboard saat ini juga menjadi bagian pembelajaran untuk peningkatan literasi digital bagi peserta didik. Pihaknya sangat senang karena para siswa merasa lebih pantas belajar menggunakan papan digital dibanding dengan menggunakan papan tulis yang masih menggunakan spidol seperti sebelumnya, demi menjaga keaktifan dan tumbuh kembang anak di sekolah. Dan SD Impresif Nana saat ini sedang menerapkan gerakan stop bullying bagi peserta didik. Saudara, gempa bumi tak bisa diprediksi sejauh mana dampaknya terhadap masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Jeffrey Ranglalin.
21: Pernyataan itu disampaikan staf kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Somlaki Fadil sehubungan banyaknya asumsi publik terkait gempa bumi dan tsunami, terutama kapan terjadinya. Dikatakan gempa bumi tidak diprediksi, bahkan dampak yang bakal ditimbulkan. Gempa yang dipastikan berdampak berkekuatan magnitudo jauh lebih besar yang dapat mengakibatkan tanah longsor, bahkan ambruknya sejumlah rumah yang tak tahan terhadap gempa bumi. Meski tidak dapat diprediksi, namun berbagai fenomena alam seperti terjadinya goyangan harus segera diwaspadai dengan melakukan mitigasi mandiri, dengan menjauhi rumah yang diperkirakan rawan terhadap goyangan, serta mencari tempat-tempat yang jauh lebih aman. Dengan begitu, berbagai dampak yang timbul seperti kemungkinan terjadinya korban jiwa dapat diminimalisir.
22: Sinyal untuk telepon atau SMS saja untuk ada. Nah, bagaimana jika ingin mengetahui apakah gempa bumi itu berdampak atau tidak dan sebagainya, itu ketika dia melot, itu biasanya kan ketika terjadi gempa bumi itu kita bisa merasakan. Nah, ketika sudah terjadi, itu bisa langsung melihat ke arah laut lepas apakah ada gulungan ombak yang terlihat. Ketika terjadi gulungan ombak yang terlihat dan semakin lama semakin besar, itu langsung saja menuju ke arah gempa laut.
21: Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika Somlaki menggelar sekolah lapang gempa, terutama di berbagai daerah yang dinilai rawan seperti di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan maksud mengedukasi masyarakat agar mengetahui cara melakukan mitigasi jika bencana gempa bumi terjadi dengan skala besar, dengan melakukan mitigasi dengan tepat agar terhindar dari berbagai bahaya akibat gempa bumi, bahkan kemungkinan terjadinya tsunami. Kabupaten Kepulauan Tanimbar sendiri telah mengalami beberapa kali gempa besar dengan dampak sangat serius. Ratusan rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan mulai ringan hingga berat, sehingga dibutuhkan sikap waspada lebih ekstra terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi dengan skala besar di waktu-waktu yang akan datang. Dari Somlaki Kepulauan Tanimbar, Jeffrey Ranglalin melaporkan.
1: Saudara, PT Pos Indonesia dalam penyaluran bansos PKH telah sesuai dengan standar operasional prosedur. Pengakuan itu disampaikan Kepala PT Pos Indonesia Somlaki, Julius Gamgenora, sehubungan dana bantuan sosial program Keluarga Harapan yang dikucurkan selama ini. Karena itu, jika kucuran ini menuai keluhan, maka masyarakat hendaknya melakukan konsultasi dengan PT Pos Indonesia jika dalam penyalurannya terjadi kekeliruan. Meski demikian, PT Pos Indonesia tetap merujuk pada SOP sebagaimana ditetapkan pemerintah.
23: Kita jalan sesuai SOP. Yang jelas, penerima tidak bisa perwakilan yang harus bersangkutan. Bisa perwakilan terkecuali dalam satu KK. Contoh, nama yang penerima ini dia kondisinya sakit atau ada di luar daerah. Yang bisa mewakili dalam satu KK. Di antaranya, contoh kalau istrinya yang terima, nah, suaminya bisa, anaknya bisa. Yang dalam tertera dalam kartu keluarga itu ya.
1: Ditanya soal keterwakilan dalam penerimaan dana bansos PKH ini, Julius Gamgenora mengatakan jika pihaknya tetap berpegang pada aturan di mana penerima manfaat tersebut tidak bisa diwakilkan kepada pihak lain kecuali perwakilannya memiliki satu daftar keluarga dengan penerima bersangkutan. Soal ini masih ditolerir dengan alasan penerima sedang berhalangan. Dijelaskan hal ini perlu dipahami masyarakat, terutama para penerima manfaat, sehingga tidak memunculkan polemik berkepanjangan. Meski demikian, Gem Genora mengakui sejauh ini tak ada klaim masyarakat terkait kucuran dana bansos PKH tersebut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menghadiri sekaligus membuka rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-91 Gereja Protestan Maluku Klasis Tanimbar Utara yang berlangsung di Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara pada Senin 14 September 2026. Staf Ahli Bupati Bidang Kesejahteraan Rakyat Paulus Arnold Sabono mewakili Bupati Kepulauan Tanimbar Ricky Jawarisa secara resmi membuka kegiatan tersebut. Staf Ahli Bupati Paulus Arnold Sabono dalam memecahkan sambutan Bupati mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi peran GPM Klasis Tanimbar Utara dalam mendukung pembangunan daerah khususnya di bidang kerukunan umat beragama, pendidikan dan pelayanan sosial kemasyarakatan. Perayaan HUT ke-91 ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk semakin mempererat sinergi antara pemerintah, gereja dan seluruh lapisan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang maju, mandiri dan berkelanjutan untuk semua. Turut hadir dalam perayaan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar Ricky Anggito, Ketua Panitia Hari Besar Gerejawi PHBG Klasis Tanimbar Utara, juga sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kepulauan Tanimbar Erens Fenan Lambir, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Tanimbar Utara, Ketua Klasis Tanimbar Utara beserta jajaran serta para ketua majelis jemaat seklasis Tanimbar Utara beserta warga jemaat. Berita terakhir saudara, untuk mengetahui perkiraan cuaca hari ini kami ajak Anda mengikuti informasi langsung dari Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Di ujung telepon kami sudah tersambung dengan Bung Rian. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Silakan dengan informasinya, Pak.
2: Baik. Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada. Dengan kami sampaikan perkiraan cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pada hari ini, Kamis 17 September 2026 jam 09.00 WIB. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi, siang hingga dini hari cerah hingga berawan. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi, siang hingga dini hari cerah hingga berawan. Suhu udara 22 hingga 30 derajat Celcius. Kecepatan udara 60 hingga 90%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Sementara untuk informasi perakiran wilayah perairan, ini gelombang di sekitar perairan Pulauan K diperkirakan berada pada kategori sedang, yaitu kisaran antara 1,25 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 18 knot dan peningkatan kecepatan angin saat mencapai 30 knot. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Kota Tua Kabupaten Maluku Tenggara. Saya Rian dari Stasiun Meteorologi KRLSW di Maluku Tenggara. Kembali ke studio RRI.
1: Terima kasih Pak Rian untuk informasi perakiran cuaca di pagi ini.

Saudara, telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita Antar Daerah. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bersama Dinas Perikanan Kota Tual mendorong peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi nelayan dan pembudidaya ikan. Jelang Sail Darwin Somlaki 2026, Pemda Kepulauan Tanimbar matangkan persiapan tur 4 desa wisata. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Imbar yang sangat saya banggakan. Perjalanan sebuah lembaga penyiaran publik bukan hanya tentang mengudara setiap hari, tetapi juga tentang bagaimana kami berusaha berbenah, mendengar, dan menyelaraskan diri dengan denyut nadi masyarakat yang kami layani. Saat ini, dengan rasa syukur dan komitmen yang semakin kuat, saya menyampaikan sebuah tonggak sejarah baru bagi eksistensi lembaga kita. Berdasarkan penataan organisasi LPPR RI serta persetujuan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Menteri Pan RB nomor B garing 1066 garing M.KT.01 garing 2026 tanggal 21 Juli 2026 dan peraturan Dewan Direksi LPPR RI nomor 01 tahun 2026, stasiun penyiaran LPPR RI Tua secara resmi bertransformasi dan berganti nomenklatur menjadi stasiun penyiaran LPPR RI Langgur. Perubahan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2005 dalam pasal 12 ayat 1 yang menyebutkan satuan penyiaran adalah penyelenggara kegiatan penyiaran RRI yang berlokasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten kota di mana RRI itu berada. Hal ini sekaligus menjadi dasar penyesuaian administrasi di mana Langgur merupakan ibu kota kabupaten Maluku Tenggara. Dengan status baru ini, RRI Langgur kini resmi tercatat sebagai Satuan Penyiaran TPC. Kami jajaran pimpinan dan angkasawan-angkasawati berkomitmen untuk menghadirkan jangkauan dan kualitas siaran lokal serta regional yang semakin optimal. Mulai hari ini, penyebutan resmi yang berlaku adalah LPP RRI Langgur. Nama boleh berganti, namun semangat, dedikasi, dan cinta kami kepada bumi Larful Ngabal tidak akan pernah surut. RRI Langgur akan terus berdiri menjadi ruang publik yang terpercaya, penjaga kebangsaan, dan rumah aspirasi bagi seluruh masyarakat Kepulauan K dan di mana saja saudara berada. Terima kasih atas kepercayaan Anda yang terus membersamai langkah kami.

Selamat pagi pendengar setia Erisoma K. Terima kasih Anda baru saja meniarkan sekaligus menikmati warta berita dari Pro 1 RRI Langgur. Semoga saja apa yang Anda baru saja mendengarkan semuanya itu bermanfaat bagi Anda. Baik, kami kembali ajak Anda gabung di RRI Somlaki. Selamat pagi buat semua dan pendengar di Siperdana ini, Anda temani Raffi dan Billy. Inilah tayangan kami selanjutnya. Selamat pagi, cuk buat semuanya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai

0: lakukan? Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
4: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
3: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir, bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.